0: India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa Seskoal ini. Tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
5: Namanya kari di Jawa ada apa ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah aduh, satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa itu dibutuhkan?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Maksudnya apa nih,
10: Pak? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60
8: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
16: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih sakit itu setiap saat. Jadi setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
20: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai masih layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
18: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka.

0: terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagaimana sudah kali lagi mau ke depan? Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061 846 3116. SMS dan WA

0: 0816-1616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih menyimak Medan pagi ini bersama Anggila Rasati di hari Minggu 21 Juni 2026. Beragam informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi putar untuk Anda sampai dengan jam 8 pagi nanti. So stay tune.

0: Terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
3: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
4: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Satu kasus kanker usus buntu meningkat di kalangan dewasa muda. Generasi X dan milenial menghadapi resiko 3 sampai dengan 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lahir pada tahun 1940-an. Oh, saya termasuk dari gen ini ya. Jadi dikutip dari Cleveland Clinic, kasus kanker usus buntu terjadi ketika sel-sel di usus buntu mengalami mutasi dan tumbuh di luar kendali. Usus buntu adalah kantung kecil yang terletak di sisi kanan bawah perut dekat persimpangan usus besar dan usus kecil. Penelitian yang diterbitkan pada 10 Juni 2025 lalu di Annals of Internal Medicine menunjukkan bahwa generasi X dan milenial mengembangkan kanker usus buntu dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Jenis kanker ini memang masih sangat langka dan hanya menyerang 1 sampai dengan 2 orang per 1 juta penduduk setiap tahunnya. Tapi peningkatan yang ditemukan mencerminkan tren yang lebih luas, yaitu meningkatnya kasus kanker pada usia muda termasuk kanker kolorektal.

8 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi ya pendengar Pro 1, Anda akan menyimak ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII yang berlokasi di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Tepat jam 8 pagi Anda akan kami hadirkan ibadah Minggu pagi. Tentunya saya Angela Rasati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu pagi untuk saudara-saudara kami umat Kristiani. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya pendengar Pro 1 di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Yesaya 65 ayat 1 menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa mencari dan memanggil umatnya, bahkan ketika mereka tidak mencarinya. Tuhan dengan sabar membuka dirinya kepada mereka yang belum mengenalnya. Dia terus menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut mereka yang mau datang kepadanya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah lelah memanggil kita kembali kepadanya, meskipun kita seringkali mengabaikan atau menjauhinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan menunggu kita untuk mendekat kepadanya. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik kepadanya, dan hidup dalam persekutuan dengannya.

0: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan siaran langsung dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII yang berlokasi di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun, Medan untuk ibadah Minggu pagi hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
2: Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang berkuasa. Amen. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan menjamah hidup kami hari ini. Dan kami tinggikan Engkau dengan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.

Come on.

Sanya Pabutuhan.

0: Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja.
1: Amen.
0: Segala kemuliaan bagimu Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib.
1: Amen.
0: Engkau memeliharakan kami semuanya dan kami ada sebagaimana kami ada hanya karena Engkau saja.
1: Amen.
0: Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah lagi dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan ada kuasa ibadah yang
1: Amen.
0: Kami dapatkan.
1: Amen.
0: Hari
1: Amen.
0: Ini kuasa Tuhan mengalir
1: Amen.
0: Pada kami semuanya.
1: Amen.
0: Dimanapun kami berada, kami semuanya menerima berkat Tuhan.
1: Amen.
0: Kami berdoa supaya kami semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249, Kota Medan, Sumatera Utara. Maupun kami semua yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio
1: Amen.
0: Republik Indonesia.
1: Amen.
0: Pro 1 FM, 94,3 FM. Kami berdoa semuanya kami juga menerima jamahan kuasa
1: Amen.
0: Tuhan. Kami
1: Amen.
0: Berdoa Amen. Tidak seorang pun yang dilalui oleh Tuhan pada hari ini, tetapi semuanya kami mendapatkan porsi kami masing-masing.
1: Amen.
0: Kami yang mempunyai kebutuhan, Tuhan kami memenuhi kebutuhan kami.
1: Amen.
0: Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Hari
1: Amen.
0: Ini ada damai, ada sukacita.
1: Amen.
0: Dan yang paling penting ada kemajuan bagi kami semua, sehingga
1: Amen.
0: Kami semua mempunyai kesaksian yang memuliakan nama Tuhan.
1: Amen.
0: Maka urapilah hambamu yang membawakan firman Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami rendahkan hati di hadapanmu Tuhan, tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan kami dengan dari Yesus yang berkuasa, supaya kiranya kami boleh ada di hadiratmu, dan di hadiratmu ada aliran-aliran sungai kehidupan
1: Amen.
0: Tuhan. Biarlah kami hidup sepanjang minggu ini berkenan di hadapanmu, dan dari perkenananmu ada berkat, ada
1: Amen.
0: Pemeliharaan,
1: Amen.
0: Ada kuasa,
1: Amen.
0: Ada jalan-jalan yang dibukakan,
1: Amen.
0: Dan
1: Amen.
0: Semua itu
1: Amen.
0: Jadi untuk kemuliaan
1: Amen.
0: Nama
1: Amen.
0: Tuhan. Dan kami juga bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan, roh penipu, roh gelap, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Perpecahan, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa ganggu kami dalam nama Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak boleh, tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Dengan bersahati dan dengan sepakat kami mohonkan Allah Roh Kudus mari bekerja.
1: Amen.
0: Penuhkanlah kami semua.
1: Amen. Amen.
0: Dan kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus berkenan menjadikan janji firman kenyataan dalam hidup kami.
1: Amen.
0: Untuk setiap kenyataan keajaiban janji firman kami kembali balikan segala pujian,
1: Amen.
0: Hormat, kuasa, kemuliaan
1: Amen.
0: Hanya bagi
1: Amen.
0: Nama Tuhan
1: Amen.
0: Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata,
1: Amen.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.

0: boleh lebih semangat lagi, tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemenangan Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik.
1: Haleluya.
0: Boleh kita sama-sama sapa pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita katakan haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Boleh lebih semangat lagi. Saya mendapat kabar bahwa Radio Republik Indonesia bukan hanya bisa didengarkan di Indonesia, tetapi ada di beberapa negara-negara lain, sehingga orang-orang Indonesia yang pada hari ini ikut tune in di Radio Republik Indonesia, apakah melalui aplikasi, melalui internet, atau juga melalui FM, kita semua boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Yang suka cita katakan amin.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih kepada Radio Republik Indonesia, karena kita boleh bersama-sama membawakan berkat firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya firman Tuhan bisa mengubahkan hidup manusia. Semakin banyak hidup manusia diubahkan, saya percaya kota kita juga diubahkan, Indonesia juga boleh diubahkan untuk amen, kemuliaan amen. Nama Tuhan. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Radio Republik
1: amen.
0: Indonesia.
1: Amen.
0: Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita, itu sebabnya kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Nah, sekali lagi mari sapa kiri kanannya, katakan haleluya. Coba tanya kiri kanan saudara, apakah engkau diberkati oleh Tuhan? Yang diberkati boleh jawab dengan kuat. Sepertinya kurang diberkati. Sekali lagi yang diberkati Tuhan boleh jawab dengan kuat. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan sebesar berkat kita. Katakan dulu kiri kanan saudara, saya diberkati Tuhan luar biasa. Senyum pada kiri kanan saudara, katakan saya dipelihara oleh Tuhan. Katakan lagi apapun yang jadi, Tuhan Yesus pelihara saya. Berkat Tuhan melimpah atas saya. Aminkan kesaksian kiri kanan saudara, katakan amin, jadilah bagimu sahabatku. Peluk kiri kanan saudara atau salam mereka, katakan sama-sama kita diberkati ya. Yang percaya minggu ini penuh berkat, katakan saya ya Tuhan. Saya doakan jadilah padamu, jadilah padamu, jadi padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Sekali lagi dong, sebesar harapan kita untuk berkat Tuhan pada minggu ini. Boleh lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hari ini saya seharusnya membawakan pada saudara mengenai berani berkata berkat di hadapan kebutuhan yang besar. Tetapi sebelumnya ada 3 firman Tuhan yang saya lalui dan saya doakan. Yang satu ini harus saya sampaikan kepada saudara. Amin. Minggu yang lalu kita bercerita bagaimana kita memberi dan tidak ada taburan kita yang gagal. Dan saya berdoa supaya semua benih taburan saudara tidak ada yang gagal panen. Saya doakan tuaian besar akan datang, tuaian besar akan datang, tuaian besar, tuaian besar, tuaian besar. Boleh kita tepuk tangan untuk tuaian yang besar? Dan Alkitab berkata, maka menaburlah dia pada dan dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali ganda sebab Tuhan memberkatinya. Saya berdoa tahun ini adalah tahun tuaian. Sebelum akhir tahun nanti, saya berdoa setidaknya ada 1 kali tuaian besar bagi saudara, saudara, saudara, saudara, dan saya juga. Boleh kita berikanlah tepuk tangan. Yang percaya boleh tepuk tangan sebesar imannya. Saya doakan lagi, jadilah padamu sebagaimana imanmu, jadi padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Haleluya. Dan hari ini, sebelum kita masuk minggu depan, berani berkata berkat di hadapan kebutuhan yang besar, kita mau bercerita sedikit mengenai bagaimana membuat Tuhan tidak tahan untuk memberikan pemberian yang baik padamu. Dan ini adalah kesaksian hidup saya. Begini. Saudara tahu ada 48 kalau saya tidak salah ya, 48 negara yang bertanding untuk final Piala Dunia, betul? Beberapa di antara negara ini adalah negara Kristen. Amin. Saya percaya Korea Selatan banyak orang Kristen. Amin. Brazil banyak orang Kristennya. Uruguay banyak orang Kristennya, betul? Kemarin saya lihat di Belanda menang besar atas Swedia, banyak orang Kristennya. Amin. Nah, saya percaya kalau orang Kristen dia pasti berdoa supaya dia menang. Betul? Tapi hanya ada satu piala. Betul atau tidak? Katakanlah ada 10 negara Kristen yang berdoa supaya negaranya menang, tapi hanya ada satu piala. Siapakah yang akan jadi pemenangnya? Yang mengerti katakan amin. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Dalam hidup ini Tuhan melihat juga perbuatan kita. Dan dari itu ada dasarnya Tuhan memberikan kepada kita hasil doa-doa kita. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, "Pak, antam habis, Pak. Bapak kan baru menang hadiah Denza." Saya paling enggak suka ngomong itu. Tapi itu adalah berkat Tuhan, Pak. Kalau Bapak tidak saksikan, Bapak tidak memuliakan Tuhan. Dari 826 ribu kartu undian yang bisa diambil, saya enggak peduli apa yang dikatakan orang bodoh yang berkata. Mereka bicara tanpa fakta, sayang. Dan orang bodoh bicara tanpa fakta. Yang katanya sudah ada dari lengan bajunya, sayang, yang ngambil itu direktur BI, bukan tukang sulap. Haleluya. Dia gak kenal saya sampai hari ini pun gak kenal dia, mau berterima kasih kepada dia pun saya gak tahu kemana. Dia sudah pindah ke Jakarta. Nah, ada orang-orang bodoh, kita gak peduli, tapi satu perkara, ada banyak yang berdoa, termasuk saya juga. Amin. Hari ini saya mau beritahu pada saudara apa yang saya perbuat, sehingga saudara juga menjadi pemenang-pemenang. Saya bawa dari Alkitab, karena ada Alkitab berkata, karena ada satu perbuatan kita, maka Tuhan tidak tahan, sehingga dia harus memberikan pemberian-pemberian yang baik bagimu. Amin. Saya pernah berjumpa dengan satu ibu, dan dia berkata begini, "Pak, kenapa hidup saya ini? Semua yang jelek jadi pada saya. Padahal saya sudah banyak berdoa." Sayang, doa gak cukup. Doa itu harus. Amin. Amin. Nah, saudara, kadang kita juga tanya, "Pak, kenapa saya gak sehat? Padahal saya sudah banyak makan." Kadang-kadang kebanyakan makan juga gak memberikan jawaban. Seperti penginjilan, kalau engkau hanya berdoa berpuasa, orang enggak akan selamat. Kebanyakan berdoa berpuasa akan membuat orang lain masuk neraka. Tapi kau perlu berbuat sesuatu. Perlu menginjil. Perlu bergerak. Dan ada kuncinya. Ada rahasianya. Supaya Tuhan mau memberikan pemberian yang baik bagi kita. Amin. Dengan satu doa hari ini, kiranya mulai hari ini, satu persatu pemberian baik dari sorga datang pada saudara, saudara, saudara, saudara, dan saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah? Dan mari kita sambut firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah tinggi-tinggi Alkitab saudara dengan tangan kanan saudara. Dan seperti biasa di Gereja Kemenangan Indonesia, saya ingatkan supaya kita pakai Alkitab cetak. Amin, saudaraku. Tidak ada salahnya Alkitab elektronik, tapi saya ajak saudara pakai Alkitab cetak. Yang suka cita katakan amin. Mari kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan, "Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, saya bacakan kepada saudara beberapa ayat terlebih dahulu. Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara, dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17 dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah. Jadi saudara, di sorga ada banyak pemberian yang baik. Di sorga ada banyak hadiah-hadiah dan itu diperuntukkan untuk anak Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan di sini, katakan saya ya Tuhan. Saya berdoa saudara, saudara dan saya mendapat hadiah dan pemberian yang baik dari sorga. Amin. Dan yang menurunkannya itu adalah Bapa Sorgawi. Jadi sudah ada dan bisa diturunkan. Dan kita di dunia ini punya banyak kebutuhan. Nah saudara, ada banyak kebutuhan sehingga kita perlu pemberian-pemberian dari sorga. Kebutuhan kita antara lain kebutuhan materi untuk membiayai kehidupan kita. Tetapi untuk kebutuhan materi ini ada kebutuhan badani, yaitu kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bekerja untuk mendapatkan kebutuhan materi. Yang mengerti katakan amin. Tapi di atas kebutuhan badani ada kebutuhan jiwani. Banyak orang tidak bisa bekerja karena tidak ada ketenangan di hati, tidak kreatif dia. Sehingga dia bosan, bahkan saudara dia menjadi sakit. Kenapa? Karena tekanan dalam jiwanya. Untuk mengerjakan kebutuhan badani, kita perlu kebutuhan jiwani. Sebabnya akhir-akhir ini ada frasa atau orang berkata healing, healing, healing, dia katakan saudara. Supaya apa? Supaya otak ini dan juga pikiran ini di-reset ulang. Dan kita siap lagi untuk bekerja. Amin. Tetapi di atas kebutuhan jiwani yang memerlukan ketenangan, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini menjamin kita, memberikan kepastian. Hanya kebutuhan rohani yang memberikan kepastian bahwa kita punya ketenangan di tengah gelombang dunia yang besar ini. Yang setuju katakan amin. Disinilah banyak salahnya manusia. Kenapa? Karena yang dikejarnya dari kebutuhan materi. Itu sebabnya dia gak dapat materi, badannya juga saudara capek, letih, lesu, juga hatinya saudara tertekan, jiwanya juga amburadul, dan yang paling parah, dikatakan saudara, rohaninya juga tidak terurus. Ada orang yang mendapatkan semua materi saudara, tetapi pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah saudara, Tuhan punya pemberian yang baik bagi kita. Tapi kalau kita kejar terlebih dahulu pemberiannya, semua kita kehilangan. Ada caranya supaya kita bisa mendapatkan pemberian dari Tuhan. Ada caranya supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan materi, yaitu kejar Tuhan dahulu. Amin. Matius 6 ayat 33 berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sepertinya ayat ini sudah sering kita dengar sejak kita kecil dahulu, sejak sekolah minggu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sering melakukannya? Saya sudah tahu ayat itu Pak Pendeta, saya sudah hafal luar kepala. Apakah betul di luar kepala dan di luar kehidupan kita? Atau itu ada di dalam hati kita dan menjadi kehidupan kita? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dan dikatakan di sini kata carilah diambil dari bahasa aslinya, bahasa Greka, yang adalah kata kerja, yaitu zeteo. Kalau namanya kata kerja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berarti ada yang harus dilakukan. Sapu bukan kata kerja, maka dia bisa teronggok begitu saja. Sapu kata benda, kalau tidak dikerjakan, tidak ada gunanya. Itu sebabnya berapa tahun yang lalu, saya membawa kepada saudara mengubah pistis menjadi pisteuo. Pistis adalah iman, pisteuo adalah iman. tapi pistewo kata kerja. Yang mengerti katakan amin. Pistis kata benda. Iman ada dua, yaitu iman yang dikerjakan dan iman yang adalah kata benda. Kenapa kata benda? Supaya engkau bisa memilikinya. Engkau tidak bisa memiliki menyapu, tapi engkau bisa memiliki sapu. Tapi Anda yang memiliki sapu harus mengerjakannya. Maka pistis adalah kata benda, iman harus dimiliki. Dari mana datangnya? Dari pendengaran akan firman. Tapi buku Yakobus 2 ayat 26 berkata, kalau tidak dilakukan, sama saja bohong, mati hakikatnya. Harus diubah menjadi pistewo. Harus dikerjakan. Begitu dikerjakan, Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Saya berdoa ada mukjizat bagi kita. Boleh kita tepuk tangan sebesar harapan kita untuk mukjizat Tuhan. Demikian juga kata carilah. Bukan hanya diketahui, ya Pak Pendeta, ya Pak Gembala, saya tahu. Saya harus cari kerajaan Allah. Tapi juga penting cari uang. Sayang, cari dulu kerajaan Allah. Nanti uang akan datang padamu. Bukankah sudah saya khotbahkan, Tuhan kita bisa mengubah seseorang dalam semalam. Haleluya. Tuhan kita bisa melepaskan seseorang dalam semalam. Tuhan kita bisa memutar balik keadaan. Sudah sering saya khotbahkan. Tuhan bisa jadikan kau milioner dalam semalam. Tuhan bisa ubahkan Hana yang tadinya diejek menjadi dimuliakan dalam semalam. Tuhan bisa ubahkan semuanya. Cari dahulu kerajaan Allah. Zeteo berarti aktif. Semua berkata aktif. Kata kerja, amin. Artinya mencari sampai dapat, mengarahkan kehidupan, dan melakukan sesuatu agar sampai ke sana, memikirkan dan menginginkan dengan sangat sampai ada pergerakan. Banyak orang pengen tapi gak ada pergerakannya. Andai aku jadi orang kaya. Engkau nyanyikan itu 1000 kali, yang ada cuma capeknya, uangnya gak ada juga. Sayang, itu sebabnya kita perlu bergerak. Yang setuju katakan amin. Atau meminta sampai mendapatkannya. Maka arti kata Zeteo ialah mencari kebenaran firman Tuhan sampai mendapatkannya. Saya mau jemaat saya itu pintar. Amin. Dan kritis terhadap firman. Saya tidak mau saudara dengar saja, lalu kemudian saudara telan begitu saja. Selidiki apa yang saya katakan. Amin. Amin. Saya berjanji kepada saudara dan kepada Tuhan bahwa semua penyampaian firman Tuhan di sini adalah dari firman. Tidak ada pesan sponsor dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Itu sebabnya banyak orang yang diberkati karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu pada saudara. Amin. Saudara bisa saja percaya, itu Bapak Gembala saya. Saya bisa dengar dia. Amin. Terima kasih untuk kepercayaan saudara, saya tidak akan khianati. Tapi saya lebih suka kalau setiap kali ada firman, saudara selidiki lagi. Supaya ayat ini jadi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita harus mencari kebenaran firman. Arahkan hati dan adakan pergerakan. Pikirkan, dikatakan Hagah, memikirkannya, menggumamkannya, memperkatakannya. Meminta dan memohon kepada Tuhan bertalu-talu sampai mendapatkannya. Amsal 2 ayat 4 dikatakan beginilah cara kita mencari firman. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Dapat firman, dapat semuanya. Dapat harta, belum tentu dapat firman. Dapat harta, belum tentu dapat sorga. Dapat harta, dapat dunia ini, belum tentu dapat kekekalan. Tapi dapat kekekalan, pasti ada pemberian-pemberian yang baik dari Tuhan. Pasti semua ditambahkan bagi kita. Haleluya. Kalau kita mencari firman, kebenaran firman, Zeteo, dengan aktif, maka Paulus mengatakan begini, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali saya melihat saudara video di YouTube. Dia berkata, berapa sih tip bagi orang-orang yang makan di satu restoran di Monaco. Nah saudara, dan kemudian saudara dia turun dari mobil mahal, Bugatti Veyron. Dan dia kasih tip saudara kepada tukang parkirnya, $300. $300 itu kisarannya sekitar 5 juta lebih. Tip sayang. Tip. Amin. Kemarin saudara saya pulang gereja, ada ibu-ibu yang nunggu sampai malam selesai ibadah. Dan dia tukang parkir di Pajus. Dan dengan senyum dia katakan, mari pak, terus, saya buka jendela, saya berikan 20 ribu. Oh, dia sangat senang sekali. Kenapa saya bawa ini? Dengar. Ada orang yang bertengkar, hanya 4 ribu perak, dikasih 5 ribu, minta balik, tukang parkirnya gak ada uang kecil, kata marah dia. Bertengkar karena hanya 1000 perak. Kenapa? Karena kekayaan dan kemuliaannya, ngerti maksudnya, beda-beda. Oh Pak Pendeta, saya sebenarnya mampu, tapi saya ideologi. Sayang, lihat baik-baik, kalau memang kau mampu, kau gak akan begitu. Engkau tidak akan membuang waktumu hanya untuk 1000 rupiah. Itu bodoh. Yang setuju katakan amin. Kalau memang kau kaya, jangan katakan aku kaya Pak Pendeta, tapi dia itu memang 4000 ya, dia mesti balikkan uang saya 1000. Itu bodoh. Haleluya. Waktu lebih berharga daripada 1000 rupiah. Damai sejahtera lebih berharga daripada 1000 rupiah. Dan dapat satu orang teman lagi tukang parkir itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena di dunia ini satu orang musuh terlalu banyak, 1000 orang teman terlalu sedikit. Jangan bodoh. Makanya saya gak suka dengan orang ideologi yang pau. Kalau mau pintar, pintar dengan cara yang benar. Yang setuju katakan haleluya. Nah sekarang saudara, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, berarti apa? Itu jauh lebih daripada apa yang Anda pikirkan. Anda mungkin berpikir sesuatu yang indah, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, Tuhan akan kasih lebih indah lagi. Yang mengerti katakan amin. Dan saya berdoa ada hal-hal yang baik, yang indah yang diberikan Tuhan, yang membuat saudara wow, terkejut, yang membuat jantung saudara berdebar-debar, yang membuat senyum saudara itu begitu luar biasa, begitu besar, dan membuat hati saudara begitu damai. Dan saya doakan itu jadi sebelum tahun ini berakhir. Jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan saudara kasih dalam nama Yesus, itu dikatakan Allahku akan memenuhi segala, bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan 10. Tuhan kita bukan jin, sudah jelas jin kalah karena dia hanya punya 3 permintaan. Tuhan kita semua permintaanmu, semua kebutuhanmu, dia bisa lakukan bagi engkau semuanya. Haleluya. Tetapi kuncinya di mana? Kuncinya kembali lagi, sambungan daripada minggu lalu, harus memberi. Karena satu ayat tepat di atasnya, Filipi 4 ayat 19 tadi, sekarang Filipi 4 ayat 18. Ada orang yang bodoh berkata, Pak, kenapa pendeta-pendeta menceritakan memberi? Iya, karena itu satu-satunya cara supaya kita diberkati. Iya, betul. Iya, bahasa roh tidak membuat engkau diberkati. Itu membuat engkau berkuasa. Itu membuat engkau jadi saksi. Tapi tidak membuat engkau jadi kaya. Haleluya. Haleluya. Melayani tidak membuat kau diberkati. Itu membawa karakter Kristus padamu. Membawa perkenanan Tuhan padamu. Tapi tidak membuat kau jadi kaya. Makanya ada banyak pelayan Tuhan juga yang miskin. Habis-habisannya melayani. Tapi tidak diberkati. Apa yang membuat kau diberkati? Memberi dengan benar. Amin. Kalau engkau sudah alergi kepada memberi, artinya engkau alergi kepada kekayaan. Habis perkara, saya percaya kalau namanya GKI enggak, saya hanya mau berkata kepada, mana tahu ada 1-2 orang yang mendengarkan melalui sosial media kita, yang ideologinya bodoh seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan bisa berbalik dan bertobat, supaya sama-sama kita diberkati. Yang suka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Satu ayat di atasnya, ayat 18, kini aku kata Paulus, bukan Tuhan. Aku, kata Paulus, telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Artinya Paulus sudah jadi kaya. Ketika Paulus jadi kaya sayang, engkau juga pasti diberkati. Ketika hamba Tuhan diberkati, engkau juga harus diberkati. Kenapa? Karena Alkitab berkata, dari kepala Harun turun ke janggutnya, turun ke jubahnya. Kenapa bukan kepala Musa turun ke janggut Musa? Apakah karena Musa cukuran tadi pagi sehingga gak ada janggutnya? Bukan sayang, tapi karena memang itu dimulai dari gereja. Haleluya, haleluya. Maka kalau gembala saudara diberkati, saudara juga harus diberkati. Dan hari ini saya punya kabar baik bagi saudara bahwa saya sudah diberkati. Saya datang dari seseorang 2018 yang lalu dikhianati oleh orang, ditinggalkan oleh 66 orang dengan hutang yang sampai miliar. Tidak ada uang, semua keuangan gereja ditutup di bank. Dan hari ini saya berdiri bergaya depan saudara. Mobil saya adalah mobil Denza D9. Hadiah daripada Tuhan, haleluya. Haleluya. Sayang, kemarin saudara saya berkhotbah seperti ini juga. Di gereja kita yang sedang membangun, hampir 1M dapatnya. Karena ada pengurapan hampir 1M, mobil saya juga hampir 1M. Nah, saya berdoa saudara juga dapat hampir 1M, bahkan karena saudara anak, saudara harusnya 2 kali ganda. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang ada kuncinya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda gak suka hamba Tuhan diberkati, Anda gak akan masuk. Saya gak peduli dengan apa yang dikatakan orang di luar sana. Pak Pendeta, kata satu orang pengkritik kepada saya. Saya tidak mengkritik Bapak, saya mengkritik hamba Tuhan yang lain. Saya katakan, nakku, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata bahwa semua hamba Tuhan ada tuannya. Dan buku Roma berkata, siapakah engkau yang berani menghakimi hambaku? Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu bukan urusanmu. Tutup mulutmu, kata Tuhan. Aku sanggup membuat dia tetap berdiri. Engkau tidak tahu apa yang kualami. Saya tidak tahu apa yang engkau alami. Itu sebabnya saya tidak pernah ngomong tentang hidupmu. Banyak orang yang mengejek saya tentang keluarga saya. Seolah-olah cuman sayalah hamba Tuhan yang punya masalah dengan keluarga. Ada hamba Tuhan lain yang lebih besar. Saya tidak akan sebut nama. Satu hari, Tuhan akan berperkara pada kita semuanya. Haleluya. Satu perkara, bukan masalah-masalahnya, tapi masalah tindakanmu terhadap masalah itu. Dan inilah yang mau saya ajarkan pada saudara. Nomor satu, jangan pernah kritik hamba Tuhan. Mau dia baik, mau dia jahat. Mau dia berzinah, mau dia kudus. Mau dia ganteng, mau dia jelek. Mau dia botak, mau dia berambut. Haleluya. Jangan pernah kritik. Goyang kiri kanan saudara. Nomor satu, jangan kritik hamba Tuhan manapun. Amin. Dan di dalam itu saudara, bahagialah bersama dengan dia. Kalau hamba Tuhan itu senang, ikutlah senang bersama dengan dia. Kalau dia bergaya, bergayalah bersama dengan dia. Dan saya mau beritahu kepada saudara, cara sebentar lagi, cara untuk mencuri berkat dari hamba Tuhan yang diberkati. Dan itu saya lakukan, dan banyak hamba Tuhan lain lakukan. Dan itu jadi. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang mari kita teruskan. Dikatakan Paulus tahu berkelimpahan. Dan dia berkata, aku tahu apa itu miskin, aku tahu apa itu kelimpahan. Banyak orang pendeta-pendeta berkata, Paulus itu miskin sehingga dia harus membuat tenda supaya bisa menghidupi kehidupannya. Enggak sayang, Paulus sendiri berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Di mana-mana seluruh dunia ini, semua kita pernah kelimpahan dan semua kita pernah punya kebutuhan yang besar. Tetapi dalam satu perkara, dia berkata, firman Tuhan, Paulus berkata, Tuhan kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tetapi di sini dikatakan, jemaat Tesalonika memberikan kepada Paulus. Dia ada di Filipi, tetapi jemaat Tesalonika memberikan kepadanya lagi satu persembahan yang harum dan korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik ini. Amin. Saudara tahu kenapa Esau cemburu kepada Kain cemburu kepada Habel? Karena korbannya tidak disukai itu. Ada korban yang enggak disukai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ada korban yang berkenan dan disukai Tuhan. Banyak orang saudara berkata harus ada percikan darah. Iyalah, betul. Tapi ini sudah langsung dikatakan. Apa korban yang disukai oleh Tuhan? Jika engkau memberikan pemberian kasih kepada hamba Tuhan. Saudara, saya pergi ke posko, gak boleh saya sebutkan nama, mohon maaf. Saya pergi ke satu tempat makan. Dan di sana saya tidak sangka bertemu dengan satu orang pendeta. Satu keluarga. Memang saya ada janji ketemu dengan pendeta yang lain. Lalu kemudian dia berkata, selamat ya kak. Kakak menang mobil Denza. Saya pikir udah lama, masih juga ada orang yang menyelamati, gak apa-apa. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya katakan, kiranya yang berikutnya, kamu yang menang ya adikku. Dia katakan, iya kak, saya sudah mulai rajin belanja di Brastagi, dan juga saya sudah mulai rajin mengisi-ngisi kuponnya. Puji Tuhan, saya doakan, kiranya kamu menang dalam hati saya. Kita lihat, aku juga masih belum mau kalah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Karena kita harus membujuk Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Lalu dia bersaksi. Tapi kakak pantas menang. Kenapa kamu bilang begitu? Mereka keluarga hamba Tuhan. Bapaknya, dia, kakaknya, abangnya semua hamba Tuhan. Abangku bilang, asal ketemu sama kakak, kakak memperlakukan dia dengan sangat baik. Sampai dia malu. Ah, jangan gitulah, itu kan cuma SOP kami. Enggak kak, kami sudah lama hamba Tuhan seperti keluarga kakak. Kami tahu mana orang yang memperlakukan dengan baik, mana orang yang memperlakukan karena SOP. Kami tahu. Dan abang saya sangat berterima kasih. Bapak saya juga sangat berterima kasih. Sayang, orang pun mengaku, jangan dari saya, tapi orang mengaku bahwa saya suka memberkati hamba-hamba Tuhan. Amin. Terkadang saya sakit hati juga. Kenapa? Karena melihat ada banyak orang yang gak ngerti di internet, ngejek-ngejek saya. Sementara saya memberkati banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan lain ngejek saya. Tuhanlah yang berurusan sama dia. Tapi bagian saya, memang saya sedih. Dia gak ngerti apa yang jadi sama diri saya. Tapi dia banyak omong. Nah, sayang, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, lebih baik sedikit ngomong, banyak dengar, dan lebih bagus kalau kita mengerjakannya. Hari ini, pelajaran kedua, berbuat baik kepada hamba Tuhan. Yang pertama, jangan kritik. Kedua, tabur yang baik kepada hamba Tuhan. Engkau tidak akan kehilangan berkatmu. Alkitab berkata, mereka yang memberi segelas air kepada hamba Tuhan tidak akan kehilangan berkatnya. Saya tidak membujuk saudara memberikan pada saya. Itu iman masing-masing. Haleluya. Tanpa saudara berikan pada saya, balik lagi. Ada Tuhan yang menjaga saya tetap berdiri. Kenapa kita memberi? Kenapa saya memberi? Karena saya perlu berkat. Balik lagi sayang. Berdoa, berbahasa roh, tidak membawa berkat pada, mohon maaf, bukan tidak membawa berkat, tidak memberikan berkat materi padamu. Itu memberikan kuasa, menjadikan kau saksi. Tapi yang memberikan berkat materi, kalau kau menabur, menabur di tempat yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 20 tahun yang lalu, di grup Praise and Worship, saya dulu ketuanya. Saya tanya, kenapa kamu gak melayani? Lalu orang ini berkata begini, Pak, gak ada ongkos. Masa gak ada ongkosmu? Gak ada pekerjaan, Pak. Masa gak ada pekerjaanmu? Iya, Pak, gak ada. Kenapa kau gak cari pekerjaan? Udah, Pak. Kenapa gak dapat? Karena saya cuman gak tamat SMA pun. Gak tamat SMU. Waduh. Saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya ini, Tuhan? Nah, saudara, saya selidiki. lebih daripada 50% kami di present worship, saudara, ternyata tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak punya apa namanya ijazah SMA. Gawat. Satu tahun penuh saya ajarkan pada mereka memberi. Dan selama 12 bulan, minggu pertama memberi pada Tuhan, minggu kedua pada pekerjaan Tuhan, haleluya, minggu ketiga kepada hamba Tuhan, pemimpinmu, saya katakan, dengan menangis saya katakan itu, minggu keempat kepada orang tuamu. Nah, saudara, mereka berkata, dari mana uangnya, Pak? Begini, dengar baik-baik, berapapun uangmu, 10% pasti untuk Tuhan. Kemudian simpan untuk apa? Untuk kau berikan pada pekerjaan Tuhan. Simpan, kau berikan kepada gembalamu. Simpan untuk kau berikan kepada apa? Kepada orang tuamu. Dan kami berbuat satu tahun. Ada yang menjadi sarjana, ada yang dua gelar sarjananya, ada yang dapat gelar master, ada yang punya pekerjaan bukan satu tapi dua. Sayang, dengarkan, saya bercerita dengan fakta. Kalau kau mau tahu, semua amplop mereka sampai hari ini belum saya buka. Kenapa? Karena aku gak berani. Itu adalah tangisan orang-orang miskin yang percaya kepada pemberitaan saya. Masih sampai hari ini masih ada di atas lemari saya. Dengan namanya lengkap. Di situ dituliskan kepada saya, aku mengasihimu Bapak Ketua. Ini persembahanku. Menangis saya. Tapi sayang, hidup diubahkan. Sungguh diubahkan. Kenapa? Karena firman Tuhan, ya dan amin. Dan prinsip itu juga saya bawa ketika saya punya hutang. Saya tidak bawa kepada GKI. Kenapa? Karena GKI yang perlu. Yang mengerti katakan amin. Pada waktu kok kami ditinggalkan, hutang bermiliar, dan mereka menghasut semua pihak ketiga yang padanya mereka korupsi datang untuk menagih hutang pada saya. Puji Tuhan, pada waktu itu saya baru tahu kenapa saya masuk fakultas ekonomi, bukan kedokteran seperti yang saya inginkan. Sehingga dengan demikian saya tahu bagaimana rasio hutang, saya tahu bagaimana semua, dan saya hitung ulang dan kita jadwal ulang. Tetapi begitu pun gak ada uang untuk bayar, walau sudah disetujui di jadwal ulang. Saya tanya kepada istri saya, berapa uang yang kita punya? Ada Pak, cukup banyak, saya hitung-hitung. Kalau memang ini bisa, 2 bulan kami selamat. 2 bulan pembayaran bisa selamat, tapi setelah itu mati. Kenapa? Karena COVID datang. Dan gereja sudah mulai tidak boleh lagi beribadah. Saya, saudara, lari ke satu gereja. Naik pesawat. Saya berlutut di kaki hamba Tuhan ini. Saya bawa 1 koper penuh uang cash, termasuk uang kecil juga. Saya katakan, doakan aku. Aku butuh berkat. Lalu saya didoakan, diletakkan tangan, dan istrinya berkata, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Supaya aku doakan jadi padamu. Aku tahu kau dalam kesusahan besar. Sekarang Tuhan berkata, minta. Minta. Dan saya pikir kalau minta sekalian yang besar, saya katakan padanya, aku mau GKI ada di luar negeri. Ada sampai pada bangsa-bangsa. Saya pikir gila kau gitu. Utangmu aja di Medan belum lunas. Kau bilang sampai kepada bangsa-bangsa, gimana jadinya itu? Saya gak peduli. Karena dia menantang, Tuhan menantang, saya jawab tantangan Tuhan. Amin. Dan dia letakkan tangan sekali lagi pada saya dan berkata, bawa gereja ini Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Saya katakan amin. Saya pulang hari itu juga, penerbangan terakhir, besoknya semua penerbangan ditutup. 2018. Sekarang 2026. Kita punya gereja di Johor. Dan kabar baik bagi saudara, bahwa pemerintah Filipina sudah mengeluarkan surat izin beserta buku anggota Gereja Kemenangan Iman Internasional untuk segera boleh beroperasi di Manila, Filipina. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I tell you, saya kasih tahu padamu, pemberian yang berkenan dan yang bicara di depan ini, sayang, bukan seorang yang mau supaya kau beri kepada dia, beri pada dia. Saya beritahu cara. Cara, kalau kau percaya boleh. Kalau gak percaya itu urusanmu, gak ada masalah. Aku akan tetap memberi pada hamba Tuhan. Amin. Saya punya prinsip begini. Anak-anakku gak dipaksa melayani seperti saya. Maka saya tidak paksa anak saya melayani. Dan itu jadi bumerang kepada saya. Cabang-cabang mulai bertanya. Anak kami, Pak, umur 6 tahun dan melayani. Umur 9 tahun dan melayani. Anda, Bapak? umur 15, 16 kok belum melayani? Saya tanya pada anak saya, mau melayani? Dia berkata, nantilah Pak. Susah hati saya. Saya berlutut minta ampun sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku udah kehilangan anak. Gawat. Apa ku buat? Lalu saya dengan istri saya pergi ke Nigeria. Saya bawa persembahan yang besar kepada hamba Tuhan di sana. Hamba Tuhan itu berkata, altar ini dibuka. Siapa yang punya keluhan, Tuhan dengar doamu. Datang ke depan ini. Saya lari ke depan. Saya berlutut menangis. Saya katakan, Tuhan, apa gunanya aku jadi hamba Tuhan kalau anakku tidak ada seorang pun menjadi hamba. Tuhan, aku tidak bisa memaksa orang, tapi Roh Kudus bisa arahkan hati mereka. Tuhan, tolong. Saya berdoa dengan air mata. Saya pulang. Begitu sampai di Medan, hal yang pertama saya dengar dari anak saya, Pa, kami mau melayani. Makanya saudara lihat, 3 dari 4 anak saya sekarang melayani. Kalau dahulu saudara mengajak mereka nyanyi saja saudara atau apa, wah, banyak bayarannya. Banyak sogoannya, yang mengerti katakan amin. Tapi sekarang gak perlu. Sampai malam mereka latihan, semua mereka lakukan untuk Tuhan. Saya sampai terbalik, saya katakan, jangan terlalu capek, nak. Saya katakan, gak apa-apa, papa. Kemarin dia berkata pada saya, papa melayani? Ya, aku mau melayani sama papa. Indahnya itu di telinga seorang bapak yang adalah hamba Tuhan. Damainya hati saya mendengar. Sayang, ada cara yang membuat Tuhan tidak tahan sehingga dia memberikan pemberian yang baik. Waktu saya cuma 4 menit, dengarkan baik-baik teologianya dengan cepat. Haleluya. Semua berkata, memberi pemberian yang baik kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena yang kita buat pada hamba Tuhan, itu tidak akan kembali kosong kepada kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, dalam 2 Korintus 9 ayat 7, dikatakan, semua orang harus mengambil keputusannya sendiri mengenai pemberiannya. Ini dalam dari Alkitab Firman Allah yang hidup. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita di sini diambil dari bahasa aslinya kata Greek hilaros. Yang dalam bahasa Inggris adalah hilarious. Artinya sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Kalau kita memberi dengan sukacita yang besar kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Kalau saudara bisa ada persembahan di sini. Saudara menari-nari bukan karena terpaksa. Atau mungkin saudara menari-nari tapi mulut saudara sedih. Jangan demikian. Dengan sukacita besar. Hilarious. Dengan gembira yang hebat. Hilaros. Amin saudaraku. Maka dikatakan di situ saudara, maka Tuhan Allah mengasihi. Mengasihi di sini bukan dipakai kata agape, tetapi dipakai kata agapao. Agape adalah kasih yang tertinggi kata benda. Agapao adalah kasih yang tertinggi kata kerja. Agape tidak akan memberikan apa-apa kepadamu, tapi agapao akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti sapu tidak akan membuat kamarmu bersih, rumahmu bersih. Tapi menyapu kata kerja, itu membuat rumahmu bersih. Agape belum tentu ada efektifnya, tapi agapao, kasih yang dikerjakan, pasti membawa sesuatu kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan saudara bahwa agapao, Tuhan mengaruniakan. Nah saudara di situ dikatakan agape yang dikerjakan, agape yang dialirkan. Maka kita mendapat pemberian yang terbesar yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dalam terjemahan lama dikatakan, ia yang tiada menahan anaknya sendiri, tak ditahannya. Kata tidak menahan diambil dari bahasa aslinya, oupeidomai, bahasa Greka. Dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani adalah lo yimna. Artinya tidak menahan, tidak menyayangkan, tidak tunggu-tunggu, dan tidak tahan. Saya mau tanya di sini berapa banyak kaum bapak? Oke, puji Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak kaum bapak punya anak perempuan? Puji Tuhan. Yang tidak punya, saya doakan mudah-mudahan Tuhan berikan. Kenapa? Karena kelemahan kaum bapak sama anak perempuannya. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Kalau anak perempuan kita, saya punya 3 anak perempuan. Kalau anak perempuan saya sudah pegang tangan saya dan dia mulai rayuannya dan berkata, "Papa, papa ganteng deh. Papa, papa paling baik." Udah kalah kita. Yang mengerti katakan amin. Ada aja cara anak perempuan untuk merebut hati bapaknya sehingga dia dapat iPhone. Sehingga dia dapat apa yang dia mau. Yang mengerti katakan amin. Taukah saudara, kalau dalam tanda kutip, secara jenis kelamin, gereja adalah pengantin Kristus. Kristus adalah pengantin laki-laki, berarti gereja pengantin anak perempuannya. Betul atau tidak? Maka gereja harus tahu bagaimana cara bersikap supaya agapao jadi padamu. Pemberian yang baik datang padamu. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, ada pemberian yang baik datang padamu. Roma 8 ayat 32 berkata, ada satu staging di mana bapa tidak tahan, lo yimna, opedomai. Dan saudara, kalau dia tidak tahan, maka akan ada kebaikan datang pada kita. Yakobus 1 ayat 17 tadi, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datang dari sorga, diturunkan oleh Allah. Dalam perjanjian lama dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 12, terjemah literal. Artinya literal, gak perlu lagi hermeneutik, tidak perlu lagi diterjemahkan. Itulah arti sebenarnya, arti literal. Dalam Mazmur 84 ayat 12, sebab Yahweh Elohim adalah matahari dan perisai. Yahweh akan memberikan anugerah dan kemuliaan. Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang berjalan dalam ketulusan. Memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita. Haleluya. Jangan mengkritik. Haleluya. Ikut sukacita bersama hamba Tuhan. Tapi saya tidak sarankan semua hamba Tuhan engkau beri. Karena ada beberapa orang yang mengambil ini. Ini diajarkan pada semua gereja sayang. Mohon maaf, ada gereja yang sangat diberkati. Mereka mengajarkan ini. Kita aja yang terlambat. Tetapi mereka tidak ajarkan bahwa Anda harus menyaringnya. Haleluya. Alkitab berkata yang pertama kepada saudara seiman dulu. Jadi bukan semua pendeta datang ke tokomu, saya pendeta. Oh ya udah Pak, ambil aja semuanya Pak, gratis, bangkrut nanti engkau. Gak kayak gitu, haleluya. Saya punya kesaksian bahwa kalau saya datang ke toko saudara, saya harus membayar. Bahkan kalau kita makan sama-sama, saya tidak biarkan saudara bayar. Ada orang berkata, Pak, saya kan anak bapak. Sudah seharusnya saya bayar. Saya katakan salah perhitunganmu itu. Kalau anak sama bapak makan, siapa yang bayar? Bapak. Sampai dia katakan, tapi aku mau diberkati Pak, baru saya biarkan dia membayar. Haleluya. Haleluya. Dan adalah satu kesaksian bagi grup pendeta-pendeta Billy Graham kemarin yang datang. Kenapa? Karena mereka sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong. Jadi mohon maaf kepada semua pendeta Kota Medan, bukan saya yang ngomong. Setiap kali makan dengan mereka, saya bayar mereka. Nah, mereka terkejut dan dia berkata, baru kali ini saya ketemu pendeta di Medan yang mengajak makan di restoran yang baik dan tidak mau dibayari, melainkan dia bayar kita semua. Pendeta lainnya dikatakan, mohon maaf panitia. Hamba-hamba Tuhan yang kau hormati, kalau engkau mau marah, marah kepada panitia Billy Graham. Karena mereka yang mengasih tahu pada saya. Kawan-kawanmu lainnya, semua mau makan siang gratis, itu yang dibilangnya. Tapi saya sekalipun tidak ada satu rupiah pun tidak. Dan mereka tanya pada saya, kenapa kau lakukan? Saya berkata, karena aku acknowledge engkau hamba Tuhan. Engkau dipakai Tuhan. Engkau bawa Injil ke kotaku. Karena aku mau kau diberkati. Haleluya. Saudara perlu tahu kalau orang Amerika makan itu kayak mana. Saudara tahu kalau mereka makan di restoran Garuda, kita ngerti kalau di restoran Garuda jangan disentuh kalau kau tidak mau, betul atau tidak? Kalau orang Amerika lain, semua dicicipinya. Maka ketika dia cicip ini, cicip sana, saya lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya tidak, oh Yesus, dalam nama Yesus. Enggak, saya senyum dan saya tawarkan, yang ini belum kau cicip, saya katakan. Karena harus senyum, suka sih. Dan saudara lihat, ada Tuhan yang melihat dan Tuhan berkati saya. Kabar baiknya apa? Dari kepala, saya berkata puji Tuhan, gembalamu diberkati. Saya doakan itu turun padamu dua kali lipat, dua kali lipat, dua kali lipat, dua kali lipat, dua kali lipat. Haleluya. Berapa banyak yang punya kesaksian bahwa setelah dia di gereja kemenangan di Indonesia, dia lebih diberkati Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Jadi sampai saudara bangkit berdiri, saya bawa kepada saudara kesimpulannya. Yang suka cita katakan amin. Kesimpulannya, jadi ketika kita ZTO mencari kebenaran firman Tuhan, merindukan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan, yaitu memberi dengan hilaros, memberi dengan kerelaan dan sukacita besar, maka yang terjadi adalah Tuhan kita akan opedomai, lo yimna. Artinya Tuhan tidak akan tahan, Tuhan tidak sanggup menahan hatinya untuk segera agapau mengerjakan kasihnya yang ajaib pada kita dan menurunkan dan melimpahkan pada kita kebaikan-kebaikannya dari sorga. Singkat cerita, jika kita memberi dan menabur kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan yang benar dengan sukacita, maka Tuhan tidak akan tahan. Saya berdoa, masih ada beberapa hari sebelum bulan ini berakhir. Dalam nama Yesus, terimalah kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu doa kampunan dosa. Bukalah hati saudara, angkatlah tangan saudara. Dan ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus.
1: Oh Tuhan Yesus.
0: Saya percaya padamu.
1: Saya percaya padamu.
0: Saya butuh engkau.
1: Saya butuh engkau.
0: Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati saya.
0: Jadilah Tuhan saya.
1: Jadilah Tuhan saya.
0: Juru selamat saya.
1: Juru selamat saya.
0: Penebus saya.
1: Penebus saya.
0: Penolong saya.
1: Penolong saya.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa saya.
0: Sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini.
1: Mulai saat ini.
0: Saya lahir baru.
1: Saya lahir
0: jadi
1: baru.
0: Anak Bapa sorgawi.
1: Jadi anak Bapa sorgawi.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan
0: seumur
1: Yesus.
0: Seumur hidup saya.
1: Seumur hidup
0: dalam
1: saya.
0: Nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan
0: saya
1: Yesus.
0: Berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Semua kita yang percaya sepakat berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di sini dan dimanapun saudara bisa mendengarkan kami atau melihat siaran kami di sosial media kami, apabila saudara mengucapkan doa dengan sepenuh hati, Alkitab berkata, kita semua sudah lahir baru. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lahir baru adalah dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi anak Bapa sorgawi. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya mari lakukan bagian kita. Dua hal yang menjadi bagian kita. Yang pertama, memberikan diri itu dibaptis dengan air. Itu bukan tanda masuk gereja, itu adalah tanda milik Yesus. Haleluya. Haleluya. Sayang, itu sebabnya kalau Anda punya handphone, Anda akan jaga, Anda akan merawat, apalagi kalau kita itu jadi milik Yesus, bukan jadi handphonenya Tuhan, tapi jadi biji mata Tuhan. Tuhan akan jaga, Tuhan akan rawat saudara-saudari. Amin. Yang kedua, kita harus berbuah. Dalam hal itu, kita butuh apa yang dinamakan dengan perawatan daripada tubuh Kristus. Dan dalam hal ini, kami mengundang saudara-saudara itu boleh datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kalau karena satu dan lain hal, saudara tidak bisa bersama-sama dengan kami, carilah satu gereja yang hidup, supaya saudara-saudari boleh dimuridkan dan boleh berbuah untuk Tuhan. Kami percaya kita akan bertemu lagi, dan sampai nanti kita ketemu, kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus melindungi, kiranya Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dan hari ini, seperti yang saudara tahu, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia selalu ada kuasa kesembuhan ilahi. Dan ketika kita memulai acara ini, Tuhan menaruhkan dalam hati saya, setiap kali kita siaran, kita harus berdoa agar banyak orang-orang yang disembuhkan. Amin. Dan bagian saudara hanya dua. Nomor satu percaya. Nomor dua setelah sembuh berikan kesaksian saudara. Karena buku Wahyu mengatakan mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. DM kami, cari kami di Instagram, cari kami di Facebook, cari kami di...

0: Kristus, hamba-Mu berdoa. Hari ini firman-Mu sudah disampaikan dan kami mau menjadi pelaku firman. Hamba-Mu berdoa kiranya Allah Roh Kudus berkenan untuk meneguhkan firman dengan tanda ajaib dan mukjizat. Maka seberapa kami yang memutuskan untuk tidak pernah mengkritik hamba Tuhan, untuk berani memberkati, membawa kesegaran kepada hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, mereka tidak akan kehilangan berkat-Nya. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dengan senyum. Biarlah kami memberi dengan kerelaan, Tuhan. Ya Tuhan, dan lebih daripada itu, Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang melihat ketulusan hati kami. Maka di dalam nama Yesus, mulailah ada kebaikan-kebaikan-kebaikan. Pemberian-pemberian-pemberian dari sorga ada pada kami. Maka sebelum bulan ini berakhir, hamba-Mu berdoa, sudah mulai dicurahkan dari sorga. Turunlah hujan pemberian dari sorga. Turunlah hujan kebaikan Tuhan dari sorga. Ada agapao, ada kasih yang dikerjakan, yang membawa keajaiban pemeliharaan Tuhan pada kami semuanya. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami melaksanakan firman, dalam nama Tuhan Yesus kami semua menerima berkat firman. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun saudara-saudari berada, apabila saudara percaya, taruhlah tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit dan angkatlah tangan kanan saudara ke atas. Apabila saudara menonton melalui YouTube atau ada seperti LCD saudara, arahkan tangan saudara kepada layar kaca saudara dan mari sama-sama kita percaya, saya doakan supaya kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan pada kita semuanya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, firman-Mu berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Maka hari ini hamba-Mu berdoa, jadilah itu bagi kami semuanya. Firman-Mu berkata bahwa orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Hari ini kami orang percaya, tetapi kami juga menderita penyakit. Itu sebabnya kami letakkan tangan kami, tangan orang percaya, di atas tubuh kami yang sakit, dan kami percaya firman Tuhan yang berkata kami akan sembuh. Bapa Sorgawi, hari ini ada yang disembuhkan Tuhan. Amin. Besok ada yang disembuhkan Tuhan. Amin. Lusa ada yang disembuhkan Tuhan. Amin. Minggu ini ada yang disembuhkan Tuhan. Amen. Bulan ini ada yang disembuhkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus segala macam penyakit dibatalkan, dipatahkan, sembuh dalam nama Yesus. Kematian dipatahkan dalam nama Yesus, batal dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus Allah Roh Kudus kiranya berkenan menghidupkan tubuh-tubuh yang fana dan memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, panjang umur bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus akan ada kesaksian demi kesaksian. Dalam nama Yesus kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita yang percaya disembuhkan dan diberkati Tuhan sepakat berkata tiga kali. Amin. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan duduk terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Mervin. Mari Pak.
2: Terima kasih Bapak Kebal. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Kami mengucapkan terima kasih buat semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM yang telah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 94,3 FM diberkati oleh Tuhan dan kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama yang kita mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Minggu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan melaksanakan ibadah minggu sebanyak dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 pagi. Demikianlah pengumuman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.
0: Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari itu bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita untuk Radio Republik Indonesia. Tetapi selesai ini, seperti biasanya kita akan berdoa bagi semua saudara-saudari. Apakah ada keberatan atau ada persoalan, ada sakit penyakit atau apapun yang merupakan kerinduan hati saudara-saudari, kita mau berdoa dan kita percaya Tuhan kita mendengar dan menjawab doa kita. Ya sukacita katakan amin. Dan bagi semua saudara-saudari yang mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia, kami mengundang saudara apabila saudara butuh doa.

0: boleh datang, kami ada di sini untuk boleh membela saudara di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Sampai ketemu minggu depan.
1: Sampai ketemu minggu depan.
0: Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Tetap jaya di udara.
1: Tetap jaya di udara.
0: Berikan tepuk tangan bagi Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Bukalah hati saudara, akalah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
1: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
1: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
1: Amin.
0: Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
1: Amin.
0: Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka.
1: Amin.
0: Sehingga tidak ada satu pun kesakitan yang menimpa kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera yang melimpah-limpah.
1: Amin.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Juru Selamat dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih setia, kasih karunia Bapa Surgawi yang besar dan tidak berkesudahan, di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang membawakan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, hikmat, dan kemuliaan bagi kita mulai daripada saat ini dan terus-menerus dialirkan lagi dan lagi dan lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, umat yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan semuanya kita yang diberkati Tuhan.

0: Ya, pendengar, telah kita ikuti siaran langsung dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII untuk ibadah Minggu pagi hari ini, 21 Juni 2026. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Musik dan juga informasi akan kami sajikan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan, terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih, terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain, didampingi selama seminggu atau bahkan sampai 2 minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain, kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, selatelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau enggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, enggak cerita-ceritain. Terus enggak ada tekanan. Terus enggak ada tekanan, pokoknya enggak ada tekanan dari bos, dari mana, enggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja enggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik, itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas alhamdulillahnya gak ada masalah ya. Gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan aparat itu udah pasti ada pelatihannya. Kayak misalnya ada aparat terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan aparat itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur. Itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

perlu satu kata orang. Jangan sampai ya kesepian itu membunuh kita. Iya, mungkin kesannya kayak mana mungkin kesepian itu bisa membunuh. Jadi kalau lagi yakin sebenarnya sendiri itu belum tentu kesepian, dan tapi kesepian itu sudah pasti ngerasa sendiri gitu ya. Jadi sebuah laporan mengungkapkan kesepian atau isolasi sosial bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung sampai dengan stroke. Tim penyusun laporan dari American Heart Association mengungkapkan selama lebih dari 4 dekade penelitian, tampak jelas ya, keterkaitan antara isolasi sosial dan kesepian terhadap dampak kesehatan yang besar. Ketua tim penyusun laporan Crystal Wiley-Steen mengatakan, mengingat tingginya prevalensi keterputusan sosial di seluruh Amerika Serikat, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan. Dalam laporan ini, isolasi sosial didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang punya sangat sedikit kontak sosial secara langsung. Sementara itu, kesepian terjadi ketika seseorang merasa dirinya terisolasi sehingga menimbulkan perasaan tertekan. Ya. Salah satu temuan yang menarik menunjukkan justru orang dewasa muda, usianya 18-22 tahun, sekarang itu dianggap menjadi generasi yang paling kesepian, bukan orang tua yang pensiun atau kehilangan pasangan. Orang dewasa muda lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan lebih sedikit melakukan aktivitas tatap muka dibanding generasi sebelumnya. Ya kalau Anggi sendiri ya secara pribadi kadang-kadang memang lebih suka satu waktu tuh sendiri gitu ya. Sendiri, benar-benar sendiri, gak ada suara, hening, senyap gitu ya. Kadang-kadang dalam satu hari tuh butuh waktu untuk sendiri gitu ya. Tapi ya itu tadi kondisi juga yang membuat kita gak bisa ngerasakan momen-momen itu. Tapi jangan sampai juga terlalu nyaman ngerasa sendiri gitu kan. Sampai akhirnya pada kesepian. Karena sebenarnya kalau kita tidak banyak melakukan interaksi sosial dengan sekitar kita gitu, itu ternyata ngaruh ke kesehatan kita juga. Itu bukan yang dia bilang, tapi penelitian gitu ya. Ya jadi gak apa-apa kalau misalnya memang Anda lebih suka sendiri kemana-mana, tapi jangan sampai Anda itu kayak terisolasi secara sosial gitu ya. Tetap harus ada teman ngobrol, karena ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di hati, ngaruh ke pikiran gitu kan, ngaruh ke perasaan, lebih baik gitu cerita sama orang yang kita percaya gitu, daripada harus kita pendam terus ya. Boleh memendam sesuatu yang kita rasa kayaknya gak perlu orang tahu, tapi jangan sampai juga masalah yang kita pendam itu justru berdampak juga sama kesehatan kita. Ya gak apa-apa kalau memang mau cerita. Gak ada yang ngelarang juga kalau harus sedih gitu ya. Namanya juga manusia, dikasih perasaan. Kadang sedih, kadang happy, ya kan?

Ya baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Usai sudahlah ya periode Anggi untuk menemani Anda. Periode periode ya. Waktu Anggi untuk menemani Anda untuk Medan pagi ini Minggu 21 Juni 2026. Setelah Anggi nanti Anda akan ditemani rekan Anggi Desi Utami di Medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Anggi siaran ya. Dari mulai jam 5 kurang subuh tadi lah pokoknya ya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Anggi menghibur Anda hari ini. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini ya. Jadi pastikan Anda besok ketemu lagi sama Anggi ya. Jadi tetap dengerin terus RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggi Larasati pamit, terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Metro Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang teman-teman bocil, broadcaster cilik. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Utami atau Kak Tami, yang adik-adik akrab untuk disapa ya. Yang tentunya siang hari ini di edisi hari Minggu 21 Juni 2026 akan menemani adik-adik semuanya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Bocil, broadcaster cilik. Hari ini semuanya pada liburan nih teman-teman ya, karena memang kemarin kan udah bagi rapot ya semuanya. Gimana nih nilai-nilai rapotnya, bagus nggak? Atau masih ada yang di bawah rata-rata nggak nih nilainya? Waduh, jadi tetap semangat ya semuanya ya teman-teman bocil ya. Hari ini Kak Tami sendirian karena teman-teman bocil kita semuanya sedang pada liburan sekolah nih ya. Ada Cleo, ada Fauzi, ada siapa lagi tuh, Alicia ya. Semua-semuanya nih pada liburan. Jadi hari ini teman-teman bocil ditemani sama Kak Tami. Sapa lagu-lagu enak tentunya di sepanjang broadcaster cilik kita hadirkan untuk siang hari ini. Pasti adik-adik yang pastinya adik-adik ya yang lagi liburan ataupun mungkin yang masih rebahan juga di rumah ya. Semuanya tetap semangat ya di hari Minggu ini ya. Yang mau gabung boleh dari WhatsApp ya di 0811616943 yang mau kasih tahu Kak Tami kira-kira hari ini liburannya pada kemana nih?

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

teman-teman bocil semuanya, udah pada mandi belum? Kalau tadi lagunya Romaria, katanya suruh mandi tuh ya, karena mandi pagi kan seger ya, masih pagi-pagi, udah pada mandi semuanya, udah pada sarapan, udah pada bangun juga ya. Atau nih teman-teman bocil semuanya udah bangun sih tadi, tapi tidur lagi. Ya, namanya juga hari Minggu nih Kak Tami, libur sekolah juga. Ya bener juga sih teman-teman bocil ya, tapi jangan kelamaan juga nih tidurnya, nanti pusing ya. Hari ini pada kemana semua nih teman-teman bocil, liburan sekolahnya? Mungkin udah ada rencana juga mau jalan-jalan kemana gitu ya, sama mama papanya, sama adik-adiknya, sama kakak abangnya ya, atau sama persepupuannya nih adik-adik bocil ya. Ada juga hari ini yang gak kemana-mana, mungkin di rumah aja kali ya. Iya nih di rumah aja nih Kak Tami. Lagian pagi-pagi gini udah panas sekali nih. Iya, tadi jam 8 pagi juga udah panas sekali ya. Mataharinya udah terik kali nih teman-teman bocil ya. Mungkin di tempat tinggal teman-teman bocil semuanya juga panas matahari juga sudah mulai menyengat nih ya, pagi menjelang siang hari ini ya. Nah, hari ini apa aja nih kegiatannya? Kalaupun belum ada rencana mau jalan-jalan keluar, belum ada jalan-jalan kemana gitu ya, hari ini kegiatannya kalaupun di rumah aja ngapain aja nih teman-teman bocil ya? Boleh kasih tahu Kak Tami ya dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Hari ini mau masak sama Umi misalnya di rumah ya kan? Hari ini mau lari pagi atau jogging tadi nih Kak Tami baru pulang ya. Atau ada juga hari ini yang main masak-masakan sama teman-temannya. Iya, biasanya kan gitu ya kalau anak-anak SD, teman-teman bocil di rumah juga biasanya gitu ya. Atau udah berbeda nih ya, udah tidak seperti kebiasaan kecilnya Kak Tami dulu ya. Kalau Kak Tami tuh dulu pas masih kecil, pagi-pagi ya, pagi-pagi menjelang siang hari seperti ini nih, udah keluyuran ke teman-teman dekat rumah, udah keluyuran ke tetangga sebelah ya, belum mandi, belum ngapa-ngapain, udah main aja. Bawa itu tuh permainan bongkar pasang ya, kalau kita tuh dulu namanya BP ya, bongkar pasang. Nah, ada juga dulu tuh permainan apa ya, permainan karet ya. Karet tuh kan dulu tuh banyak tuh dikumpul-kumpulin ya, karet-karet gelang itu ya kan, dikumpulin terus diikat sampai panjang kali ya. Nah, itu kita main itu pagi-pagi, bayangin ya, pagi-pagi itu main itu. Cobalah teringat Kak Tami sama teman Kak Tami tuh dulu namanya Sophia dan Rahmi ya. Mereka tuh kembar tapi namanya beda ya, satu kakaknya si Sophia, satu namanya si Rahmi. Dua-dua itu unik sih ya, apa ya, jadi kebayang mereka gimana ya mereka hari ini kabarnya. Aduh, udah lama juga gak ketemu karena udah lama mereka pindah gitu teman-teman bocil. Jadi kebayang tuh pagi-pagi udah main ke rumahnya Sophia Rahmi, itu main karet gitu. Jadi masih ada apa ya, mukanya masih pada belum mandi semuanya, pada muka bantal, masih ada belekannya di mata, ya ampun, teringat jadinya. Tapi kalau pagi-pagi tuh udah tetap ya, kita dikasih sarapan tuh sama orang tua kita tuh pagi-pagi. Sarapannya tuh dulu biasanya nasi putih sama telur dadar. Kalau adik-adik gimana nih? Kalau siang pagi menjelang siang hari ini ya, dan udah sarapan juga, tadi apa sarapannya? Sarapannya samakah seperti Kak Tami dulu waktu masih bocil? Sarapan nasi dan telur dadar. Karena itu sarapan kebangsaan dulu ya di rumah. Kalau sekarang kan banyak ya sarapan ya, ada mie balap, lontong, nasi guri, ada cenil lupis dan lain sebagainya. Ya sama sih sebenarnya dulu juga sarapannya itu tuh juga ya, cuman memang karena udah kebiasaan ya, jadi tuh dulu sarapannya ya selalu itu, nasi putih telur dadar, nasi putih telur dadar atau nasi putih sama sarden. Enak ya kan dulu pagi-pagi. Waduh, sarapan pagi ya. Gimana nih adik-adik, teman-teman bocil semuanya, apa saja kegiatan teman-teman bocil di rumah untuk hari ini ya? Ini hari pertama libur sekolah setelah kemarin semuanya pada bagi rapot ya. Udah pada senang semuanya pada bagi rapot, udah tahu nih, udah pada naik kelas juga ya. Naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Iya, kelas 5, kelas 6 SD ya. Atau ada juga yang sudah mau beranjak ke SMP nih, tahun ajaran baru ini ya. Oke, adik-adik kita masih terus bersama di Bocil Broadcast

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Teman-teman bocil, kita masih bersama di broadcaster cilik hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman-teman bocil semuanya? Udah pada mandi belum? Belum Kak Tami. Aduh, kenapa kok belum mandi nih teman-teman bocil? Mandi dong ya, mentang-mentang libur sekolah terus gak mau mandi nih. Iya, jadi kalau hari Minggu ya libur sekolah, ya pasti kan adik-adik semuanya tuh tetap melakukan hal-hal produktif ya, kegiatan-kegiatan positif juga. Bisa jalan-jalan atau bisa bantu orang tuanya juga nih di rumah nih teman-teman bocil ya. Teman-teman bocil di rumah mungkin bisa bantu mamanya bersih-bersih rumah. Karena kan kalau hari Minggu tuh pada beres-beres, sibuk-sibuk pada bersih-bersih rumah ya, gotong royong ya kan. Nah, atau teman-teman bocil juga boleh ini nih, apa namanya, bantu mamanya untuk jaga adik ya. Adiknya masih kecil Kak Tami, umur 3 tahun. Iya, bantu dulu mamanya jaga adik ya. Mamanya kan lagi sibuk tuh kerja, masak, bersih-bersih rumah ya kan. Nah, teman-teman bocil yang masih punya adik bayi, ya boleh dijaga dulu adiknya ya, bantu mamahnya. Adik-adik tahu nggak, Kak Tami ini punya informasi loh. Informasi apa tuh Kak Tami? Nah, ini informasinya ada tentang burung langka asli Pulau Buru adik-adik. Nah, jadi setelah hampir 100 tahun tak terlihat, burung langka endemik Indonesia, loriket berdahi biru namanya, kembali ditemukan di dataran tinggi Gunung Kapalat Mada, Pulau Buru, Maluku. Teman-teman bocil pada tahu gak nih burung yang langka ini? Gak tahu Kak Tami, taunya cuma burung hantu. Aduh, serem kali burung hantu. Taunya cuma burung kakak tua Kak Tami. Ah iya, burung kakak tua ya, kita sering lihat di kebun binatang ya teman-teman bocil ya. Iya, kalau di kebun binatang tuh pasti ada tuh teman-teman bocil burung kakak tua. Terus ada apa lagi? Banyak ya, banyak ragam jenis burung-burung cantik, burung-burung langka juga kalau kita jumpai di kebun binatang. Ada burung apa lagi nih teman-teman bocil? Burung beo Kak Tami. Iya, burung beo, benar sekali ya, burung beo. Terus apa lagi ya, ada burung gagak, ada burung merpati. Nah, kalau yang satu ini, burung ini langka sih teman-teman bocil ya, karena penemuan bersejarah ini dilakukan oleh tim ekspedisi gabungan dari American Bird Conservancy dan Yayasan Planet Indonesia setelah melakukan pendakian selama 14 hari di wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Kemunculan kembali burung loriket berdahi biru ini menjadi

kabar baik bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, spesies yang hidup di Pulau Buru ini masih menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan penyusutan habitat, teman-teman bocil. Makanya penemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan melindungi satwa endemik Indonesia agar tidak terancam punah. Oh gitu ya Kak Tami. Iya teman-teman bocil, makanya kalau ada burung langka kita harus ikut lestarikan dan kita jaga ya teman-teman bocil. Supaya apa? Supaya tidak terancam punah.

0: anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Masih di Bocil, broadcaster cilik, teman-teman Bocil. Kak Tami punya dongeng nih, teman-teman Bocil. Mau dengerin gak nih dongengnya tentang apa? Mau Kak Tami? Oke, kita dengerin yuk sama-sama dongeng darinya Mbak Indri dengan judul Pantai Sialang Buah. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya sudah duduk sambil mendengarkan cerita-cerita yang akan Kak Indri bawakan. Minggu ini Kak Indri akan membawakan sebuah dongeng dari pantai yang ada di Sumatera Utara. Namanya Pantai Sialang Buah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Nah, kita dengarkan bersama-sama ya ceritanya.

0: Alang adalah seorang yang kaya raya di desa. Desanya terletak di Serdang Bedagai. Sayangnya, ia tidak pernah ramah pada siapapun. Suatu pagi, saat matahari bersinar dengan cerah, burung-burung berkicau, Pak Alang terbangun sambil meraung-raung kesakitan. Aduh. Kakinya bengkak seperti buah nangka. Ia tidak bisa berjalan tanpa merasa kesakitan. Istri Pak Alang akhirnya memanggil tabib bernama Jebat. Pak Jebat berkata pada Pak Alang,
1: "Pergilah ke sumur yang ada di pantai. Bawa puang airnya dan minum selama 7 hari. Tapi semuanya harus kau lakukan sendiri."
0: Pak Alang sangat terkejut mendengar syaratnya. Kakinya terasa sakit, tapi ia harus pergi berjalan sendiri mencari obatnya. Maka berangkatlah ia tanpa membawa apapun kecuali botol kosong untuk tempat air yang dibutuhkannya. Karena ia tak mampu membawa benda-benda berat meskipun hanya air minumnya sendiri. Setelah berjalan tertatih-tatih, ia beristirahat di bawah pohon. Saat itu, seorang petani mendatanginya dan memberikan buah kelapa yang segar dan siap untuk diminum.
2: "Pak Alang, kulihat kau sangat kesakitan dan capek. Ayo minum dulu, Pak."
0: Terkejutlah Pak Alang karena orang itu tidak pernah ia jumpai sebelumnya. Tapi ternyata sangat ramah. Selain itu, ada juga yang memberikan nasi merah dicampur ikan kecil goreng untuk makan siangnya.
2: Wah, mereka semua tidak pernah sakit hati ternyata. Meskipun Pak Alang selalu cemberut kepada mereka bila bertemu.
0: Setelah makan dan beristirahat, Pak Alang lalu berjalan kembali hingga ia mencapai tepi pantai saat sore hari. Melihat ke kanan dan ke kiri, Pak Alang akhirnya bertemu dengan sebuah sumur. Sumur itu terletak di antara pohon-pohon yang tinggi. Di dahan pohonnya tergantung sarang lebah yang sangat banyak madunya. Tetesan madu jatuh ke dalam sumur.
1: "Oh, sialang buah. Ini sialang buah,"
0: kata Pak Alang dalam hati. Sialang buah dalam bahasa Melayu berarti sarang lebah. Pak Alang segera mengambil air tersebut lalu meminumnya. Airnya terasa dingin, segar dan manis. Ia berdoa kepada Tuhan agar ia disembuhkan. Kakinya terasa jadi lebih baik. Setelah itu, Pak Alang mengisi botol kosong yang ia bawa, lalu kembali tertatih-tatih berjalan pulang. Saat ia hendak menuju rumahnya, banyak penduduk yang berbaik hati menolongnya. Ia jadi malu, teman-teman. Setiap hari, Pak Alang rajin meminum air itu. Ternyata air sumur itu tercampur madu sehingga mujarab untuk sakit Pak Alang. Setelah seminggu berlalu, Pak Alang akhirnya sembuh dari kaki bengkaknya. Ia juga jadi berubah tabiat. Ia tak lagi suka cemberut kepada orang-orang sekitarnya. Namun menjadi sangat ramah. Setiap ada orang yang membutuhkan air mujarab itu dan bertanya kepada Pak Alang, maka Pak Alang mengatakan, "Carilah sialang buah di tepi pantai. Di sekitar itulah sumur itu berada." Lama-kelamaan, pantai itu disebut dengan Pantai Sialang Buah. Wah, makasih.
2: Makanya teman-teman tidak boleh cemberut kepada kawan-kawannya ya.

Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Bocil, broadcaster cilik. Teman-teman Bocil, pada kemana nih liburan sekolahnya? Ke pantai, ke gunung, atau ke mall nih teman-teman Bocil? Kemanapun itu tujuan teman-teman Bocil semuanya untuk berlibur di akhir pekan dan berlibur panjang di liburan sekolah kali ini. Semoga semuanya pada happy ya teman-teman Bocil ya. Ya semuanya jangan sampai sedih-sedih, jangan sampai galau-galau ya. Masih Bocil kok udah galau-galau. Belum ada beban kok ya. Jadi teman-teman Bocil kan main-main aja, happy-happy aja ya. Ke kebun binatang, ke mana lagi? Ke waterpark ya, ke taman bunga mungkin, atau jalan-jalan ke sungai, mandi-mandi sungai ya. Banyak nih pilihan teman-teman Bocil semuanya untuk berlibur ya. Di hari Minggu ini ada kegiatan apa nih teman-teman Bocil? Atau mungkin hari ini ada kegiatan outbound, ada camping juga sama keluarganya. Seru ya pasti ya. Apalagi kan sekarang tuh banyak ya teman-teman camping yang ada di tempat-tempat wisata juga. Di kaki Gunung Sinabung misalnya tuh banyak tuh ada glamping camping, glamping with family ya. Terus ada juga tempat-tempat wisata lainnya ya yang bisa teman-teman Bocil lakukan gitu ya. Jadi teman-teman Bocil juga bisa sekaligus beraktivitas ya. Petik buah sendiri ke Brastagi, enak kan? Terus petik apa ya? Petik sayuran, ya kan? Jadi berwisata sekaligus berkegiatan gitu teman-teman Bocil ya. Atau ke mana ya? Ke Bukit Lawang Kak Tami. Wah, seru juga tuh kalau ke Bukit Lawang ya. Ke Bukit Lawang juga teman-teman Bocil banyak kegiatan aktif di sana ya. Jadi bisa mandi-mandi, terus bisa rafting juga teman-teman Bocil ya. Bisa apa lagi Kak Tami? Bisa camping juga bisa di sana ya. Bisa juga trekking ya kalau ke Bukit Lawang. Mau lihat orang utan ya, silahkan ke sana tuh. Ada juga tuh namanya goa ya, goa apa gitu di sana. Goa kelelawar sih katanya gitu ya. Kak Tami juga penasaran ya, ada bed cave-nya di sana di Bukit Lawang itu ya. Wah, udah lama juga enggak jalan-jalan ke Bukit Lawang nih teman-teman Bocil ya. Mana tahu ada rencana nih mau jalan-jalan ke sana selama libur panjang ini ya, libur sekolah ini ya, sama keluarganya, sama mama papa, sama abang kakak dan juga adik-adiknya ya. Kayaknya di kebun binatang aja deh Kak Tami, nggak mau jauh-jauh kali ah, soalnya nanti takut hujan. Iya sih sebenarnya ya, tapi ya jangan takut lah sama hujan, kok takut. Kalau hujan ya pakai payung, pakai jas hujan adik-adik ya. Oke lah, adik-adik jangan kemana-mana, kita masih terus bersama di Bocil, broadcaster cilik.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

12 siang, itu tandanya kita sudahi dulu Bocil Broadcaster Cilik untuk siang hari ini. Tapi Kak Tami masih terus hadir untuk teman-teman semuanya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, selamat berlibur semuanya, happy weekend. Semoga nilai raportnya bagus-bagus ya, dan semuanya pada naik kelas ya, teman-teman Bocil ya. Happy weekend and happy holiday. Teman-teman, kita dengarkan Pro 3 RRI ya, saat lagi kita akan jelang pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting, karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
1: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang.

0: warga lokal, sehingga dampak positif dari acara berskala besar ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Andreas Purba melaporkan.
1: Gelar Melayu Serumpun.
2: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri Kabupaten Nias apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Laporan Muni Eli Harefa.
3: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri Kecamatan Siteluk Eri Kabupaten Nias Utara Ya Aman Zega menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke sekolahnya. Pihak sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan yang menjadikan SMP Negeri 3 Siteluk Eri sebagai lokasi peletakan batu pertama revitalisasi. Ya Aman Zega menyebutkan kegiatan berjalan lancar dan berkat kerjasama guru, staf hingga tokoh masyarakat setempat.
4: Tentu kita berterima kasih ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Siteluk Eri, yaitu adalah ruang kelas baru, ada 2 rombel, rehab, 1 rombel, dan sanitasi pembuangan air 47 meter dan begitu juga tembok penahan atau penataan lingkungan sepanjang 29 meter. Untuk kami atau saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa program-program dari orang tua kita baik Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Menteri kita sangat-sangat mendukung.
3: Pihak sekolah bersama panitia pembangunan sekolah berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan bermanfaat bagi siswa. Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Fokus kunjungan salah satunya adalah peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Sebelumnya, Mendikdasmin juga meninjau penyaluran makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Siteluk Eri dan menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya, secara simbolis dilakukan penandatanganan bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk 32 sekolah dengan total anggaran 48,6 miliar.
5: Kami tadi secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya. Dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
3: Selain fisik bangunan, pemerintah juga menyalurkan Starlink, interaktif LED panel, dan jaringan listrik untuk sekolah di daerah 3T. Muneli Harifa melaporkan.
2: Objek ekowisata Aik Batu Bontar, Gunung Baringin, Kabupaten Madina menyuguhkan sejumlah keindahan wisata air pegunungan serta kuliner khas Mandailing. Berikut dilaporkan Muaf dan Zegar.

Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut dengan Kabupaten Madinah berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara. Panyabungan adalah pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Madinah. Selain pertanian dan perkebunan, Madinah juga dikenal memiliki sektor wisata yang menjadi penopang ekonomi seraya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan luas area mencapai 6.621 km persegi, Madinah adalah daerah tujuan wisata yang

menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari wisata danau, pesona cagar alam, destinasi pantai, serta lokasi pemandian alam, pegunungan, atau perbukitan dengan daya tarik yang sangat memukau. Salah satunya adalah lokasi ekowisata Aik Batu Bontar yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Sibolga, kita harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 170 hingga 180 km atau sekitar 5 jam. Sementara, kalau jarak dari pemukiman masyarakat menuju lokasi pemandian Aik Batu Bontar, kita juga harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor hanya berkisar 10 menit saja. Jangan khawatir, akses jalan ke titik lokasi ini juga sudah dibangun jalan rabat beton untuk mempermudah jangkauan ke lokasi pemandian. Destinasi wisata pemandian di lereng Bukit Torsihite ini menyuguhkan air pegunungan yang jernih, perpaduan panorama alam air bersih dan bebatuan dari atas ke bawah lereng bukit. Kita juga dapat menikmati asrinya hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan pemandian. Tentunya membuat kita merasa terbuai dan ingin berlama-lama menginap di lokasi itu. Belum lagi, nyanyian suara burung dan indahnya suara alam membuat kita seakan berada di suasana kebebasan. Selain merasakan jernih dan segarnya air pegunungan, di objek ekowisata ini kita juga dapat bersuah foto di setiap sudut lokasi pemandian.

0: lokasi ekowisata Aik Batu Bontar pertama kali dibuka pada awal tahun 2021. Tempat wisata ini merupakan gagasan para pemuda setempat yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung atau Muda Mudi yang tetap melindungi kelestarian flora dan fauna di kawasan itu. Hadirnya ekowisata yang satu ini tentunya diharapkan menjadi sumber penghasilan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan mampu mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda. Untuk menjadikan lokasi ekowisata ini, kata Arifin Taher Nasution, Ketua Perkumpulan Naposo Nauli Bulung Gunung Baringin Penyambungan Timur Madinah, para pemuda-pemudi melakukan gotong royong memanfaatkan sumber air perbukitan cukup deras dan jernih.
1: Kami berencana mengurangi pengangguran. Yang kedua, kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Baringin. Karena nanti dari sini, ini semakin banyak nanti warga yang bisa membuka kantin, membuka usaha di lokasi yang ada di tanahnya, yang di lokasi wisata ini ada tanahnya, yang punya kebun itu. Secara keseluruhan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik itu dari abang beca, abang supir, yang punya buah, nanti bisa datang ke sini untuk jual.
0: Di lokasi ekowisata alam pemandian yang mengagumkan ini, tentunya kita juga akan dimanjakan dengan beragam kuliner dan jajanan tradisional seperti nasi goreng kampung, santapan mie instan khas Mandailing, serta berbagai jenis minuman segar. Untuk menikmati segala fasilitas di lokasi pemandian Aik Batu Bontar ini, kita tidak dipungut biaya banyak, cukup Rp3.000 saja hanya untuk biaya kebersihan lokasi. Wisatawan lokal maupun luar daerah sampai kini masih ramai berkunjung ke sana, terutama pada saat hari-hari libur nasional atau keagamaan mulai dari siang hingga sore hari. Demikian, Muaf dan Jega melaporkan.

0: Kehadiran budaya Fao Rasa pada event Maniabel Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Laporan Anoverly Sulu.
1: Event budaya Maniabel Fest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini, event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Fao Rasa. Budaya Fao Rasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum

0: lestarikan budaya.
1: Even manya manifesta kan mi perda ke kota metro lah, kok ya tu Bali ya, even dia selatan.
2: Selamat. Iya ya wah.
1: Mana nama soya perda dia? Kok kita ke kawah di sebetulnya, mabai kita dema perehaleu, mabai kita dema digali budaya Ramadan.
0: Sementara itu, Kepala Desa Hili Simaitane Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Manyamele Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
3: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hili Simaitane.
0: Kehadiran budaya Faorasa pada event Manyamele Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Faorasa tidak hanya sekedar sebagai kearifan lokal masyarakat Nias Selatan, namun juga sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dalam bermusyawarah dan bermufakat sebelum mengambil sebuah keputusan maupun menentukan kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
4: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa, ya ahobu.
5: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Selamat bergabung kembali di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Mbak. Apa kabar hari ini di hari Minggu? Senang sekali, masih sehat-sehat semuanya, masih bisa berbahagia karena waktu liburan akhir pekan kali ini adalah momen yang sangat penting untuk tidak kita lewatkan bersama dengan orang-orang tersayang, ya. Kemanapun itu tujuan Anda hari ini berlibur, semoga semuanya menyenangkan, tetap happy-happy terus, ketawa ketiwi, biar hilang stres dan juga penatnya, beban-bebannya, ya. Karena seminggu belakangan ini banyak kegiatan, banyak pekerjaan juga, ya. Jadi ini waktunya liburan, bebas mau ngapain aja, walaupun gak kemana-mana, di rumah aja kali ya. Karena mengingat ini bulan tua juga bagi sebagian orang, ya. Jadi harus hemat-hemat juga. Juga nih pengeluarannya begitu ya pendengar ya. Nah tapi kalaupun mau jalan-jalan ya, pilihlah tempat wisata yang memang ini ramah lingkungan, biar tetap dapat suasananya begitu ya. Nah ada juga yang kalau mau jalan-jalan itu gak suka rame-rame, gak suka terlalu banyak orang ya. Karena kalau banyak orang pun itu nanti bisa menguras energi. Ada orang yang introvert, gak terlalu suka rame-rame. Jadi sukanya yang tenang gitu, vibes-nya dapat gitu ya. Memang sih senangnya tuh suka yang tenang-tenang, gak terlalu rame orang gitu ya. Kalau bisa jangan sampai ini ya, jangan sampai ngantri-ngantri gitu kalau misalnya kita mau belanja ya. Karena kemarin juga pas saya jalan-jalan pun ya, sepertinya memang pusat perbelanjaan di Kota Medan ini ramai sekali ya. Mau itu bulan muda, bulan tua, tetap aja ya, di mana-mana ramai. Apalagi di salah satu gerai toko kue juga ya, aduh rame kali gitu. Karena sih memang kuenya enak ya. Baiklah pendengar, di MLI siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani waktu liburan Anda. Silakan yang mau bergabung di MLI dari WhatsApp kita di 0811616943. Silakan ya, boleh chat, boleh telepon juga ya. Kita sapa dulu penelpon pertama kita, ini ada siapa di sana? Halo MLI.
1: Halo.
0: Halo MLI.
1: Muterin lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap sekali, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeb, apa di kabar?
1: Ya, alhamdulillah. Ini kan Mbak siapa nih?
0: Tami lo.
1: Oi, Mbak Tami agak tebas.
0: Begitu cepatnya Bang Jeb merupakan Tami ya. Padahal 3 hari yang lalu tuh masih masuk siang juga di MLI, sama masih ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang udah lupa nih sama suaranya.
1: Enggak, pura-pura lupa aja gitu.
0: Lagi di mana nih Bang Jeb? Kayaknya lagi di jalan terus nih ya Bang.
1: Iya, lagi jalan-jalan sama ayam bebnya ini seorang.
0: Aduh enaknya bawa ayam beb jalan-jalan. Kemana sih jalan-jalan ini?
1: Kita kemana sih, tujuannya dia 2-3 tempat.
0: Oh gitu ya.
1: Yang penting gak senang lah, walaupun aku senang gitu.
0: Yang penting
1: ini lagunya apa nih Mbak?
0: Lagunya ada dari ini Judika, ada darinya.
1: Ya Judika lah Mbak.
0: Judika aja ya.
1: Apa lagunya tuh?
0: Judika Teman Hidupku.
1: Ya boleh, cocok kayaknya sama diriku, sama istriku.
0: Atau Amin Selamanya.
1: Ya Amin Selamanya lah.
0: Amin
1: masa
0: Selamanya.
1: Amin separuhnya. Halo, Bapak. Kayak Mbak Tami juga, ya kan, keluarga dan selamanya
0: ya.
1: Salam ya. Ya istri aku salam pada kayak Mbak Tami terlalu baik.
0: Oh iya, sama salam salam juga ya Mbak E. Lancar-lancar lo langgeng sama Bang Jeb.
1: Amin, sama juga Mbak Tami ya.
0: Ya, hati-hati lo.
1: Mbak Tami dapat momongan.
0: Kenapa?
1: Bentar lagi udah dapat momongan.
0: Amin, doain ya.
1: Ya amin, kita doain Mbak Tami. Oke, ditunggu lagunya Mbak Tami ya.
0: Yoi.
1: Lalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Jeb, lagi di jalan katanya, hati-hati di jalan ya. Hari Minggu ya, harus jalan-jalan lah kita ya. Oke, untuk pendengar yang lain silakan boleh bergabung kembali dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Ini dia, ada Judika, Teman Hidupku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Resensi buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Masih dimutarin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Masih memutarkan lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, silahkan yang mau bergabung kembali dari WhatsApp kita di 0811616943. Selamat siang juga tadi untuknya Bang Jeffrey ya, yang lagi di jalan. Kemudian tadi ada juga Danes, selamat siang. Selamat siang juga Bu Ratni, apa kabar nih Bu Ratni di Martubung? Ya, gayung bersambut sepertinya ya. Kita sapa Bu Ratni, halo MLI.
1: Mutarin Indonesia, lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Apa kabar nih Bu Ratni?
1: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Kemana aja Bu hari ini, hari Minggunya Bu?
1: Minggu nggak pergi, capek. Kemarin pulang ngaji, capek kali.
0: Hari ini nggak kemana-mana, di rumah aja.
1: Hari kami nanti ada penyantunan anak yatim. Kalau nggak malas gigi berani.
0: Oh gitu.
1: Peng sudah dikasih dananya kan, tiap-tiap anggota kasih berapa suka-suka aja. Yang penting tadi kasih udah. Kalau nggak mau pergi gigi, nggak udah.
0: Oh gitu ya.
1: Mbak Tani naik kereta sakit pinggang.
0: Iyalah, kalau udah usia Bu Ratni ya memang harus inilah, harus apa ya?
1: Naik
0: mobil kalau bisa Bu Ratni biar nggak capek kali.
1: Udah capek kan Mbak cucu, capek kali juga.
0: Iya, ya udahlah jangan capek-capek lah ya.
1: Maunya jangan capek-capek lah.
0: Iyalah jangan sampai capek-capek ya. Iya. Betul tuh. Jadi hari ini Bu Rani masak?
1: Masaklah.
0: Masak apa tadi?
1: Gulai ayam.
0: Gulai ayam?
1: Ya, di Kelio.
0: Di Kelio. Sayurnya ya. Apa?
1: Sawi pahit.
0: Sawi pahit. Enak.
1: Juga.
0: Mantap lah.
1: Udah mantap itu aja, mau gorengin kasusin males.
0: Iyalah udah aja. Udah ada ayam, udahlah ikannya enggak usah lagi.
1: Ikan asin kepingin.
0: Oh, ikan asin ya enak juga tuh. Gulai ayam, ikan asin, sambal terasi, rebusan.
1: Iya. Ada sayur sawi ya kan?
0: Enak tuh sawi pahit. Tapi pun tadi sawi pahit juga makan.
1: Iya.
0: Iya, enak. Ditumis kan? Iya, ditumis sawi. Sawi pahit ditumis pakai ini, pakai apa? Ikan teri oh, ikan kecil itu. Iya.
1: Ikan teri yang itu ikan teri
0: kecil. Iya, enak kan?
1: Tapi ikan teri aja.
0: Iya.
1: Ini udah santan jadi direbus aja lah.
0: Ya, iyalah, kan? Udah ada santan jangan santan lagi. Iya. Ya lah Bu Ratni. Oke lah, lagunya kita ada dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Armada, Duduk Bersama. Ada dari Dewa, Perasaanku Tentang Perasaanmu. Darinya Denanda, Bola Mata Sayu. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda Kau.
1: Dewa.
0: Iya. Oke, ditunggu Bu Ratni lagunya ya.
1: Oke, terima kasih orang cantik.
0: Sama-sama orang cantik.
1: Rezekinya ya.
0: Amin.
1: Bebinya yang kecil seperti ibunya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Ratni, jangan lupa bobok ciang ya.
1: Bobok ciang ya nanti. Ya. Mau itu jadi juri lagi tuh di sana nanti.
0: Apa?
1: Menjadi juri di perempat.
0: Oh, menjadi juri di perempat. Iya. Siap. Ya udah bobok ciang dulu kan nanti jam 4 di perempat.
1: Jam 3 loh.
0: Jam 3 ya? Oh iya, jam 3 sampai jam 4 ya.
1: Nah.
0: Oh, jam 5 ngeri kali kok. Udah 2 jam sekarang ya.
1: Kalau jam 3 sampai jam 4, request. Kalau jam 4 sampai jam 5,
0: karaokean. Ya udah nanti. Ya, siapin dulu lagunya nanti yang mau dinyanyikan ya.
1: Ya,
0: siapkan dulu lagunya yang mau dinyanyikan.
1: Karena itulah berani enggak. Menyanyikan aja nilai. Iya.
0: Bu Rani selalu gitu.
1: Iya.
0: Ya udah ya. Sehat-sehat Bu Ratni.
1: berusaha tuh nggak ada lagi ya, nggak.
0: Iya, harusnya kan kita tiap malam minggu ya Bu Ratni ya, nyanyi-nyanyi karaokean. Ya.
1: Anto itu lebih enak kan nih. Anto yang di itu pandai kali nyanyi, karena itu kan di
0: satu dia. Oh sekarang di perempat.
1: Ikut lagi dia dangdut pandai dia nyanyi.
0: Bagus banget. Iya, memang kan Pak Anto itu kan artis kita, penyanyi kita. Pro satu dia dulu.
1: Daya Mbak Tami.
0: Iya Bu Ratni, terima kasih Bu Ratni ya, sehat-sehat.
1: Sehat selalu Mbak Tami. Ya,
0: amin.
1: Ini abang nanya nih ya, abangnya kalau Mbak Tami nyari-nyari ikut nih?
0: Enggak, kalau hari Minggu ya kadang ikut kadang enggak. Sesuai mood, kalau dia pengen ikut ikut, kalau mau istirahat di rumah ya istirahat.
1: Bobok di rumah.
0: Ya. Tapi kalau malam tetap ini, tetap wajib ikut, ya? Wajib ikut kalau malam. Kalau siaran malam wajib ikut nemenin. Karena pulangnya biar enggak sendiri, pulangnya berdua, enggak takut lagi.
1: Karena malam ya kan
0: adanya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke, Bu Ratni. Besok malam ya sama Tami Ruang Rindu jangan lupa ya.
1: Kapan?
0: Besok malam.
1: Oh, Mbak Tami masuk?
0: Iya.
1: Oke, Ruang Rindu. Malam apa tuh?
0: Malam Selasa ya.
1: Oke. Lalu, lancar-lancar. Ya, jangan marah-marah sama apanya.
0: Gak pernah kok, gak pernah.
1: Gak boleh.
0: Iya.
1: Baik-baik, kita berdua ya.
0: Iya, Bu.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni di Martubung tadi ya. Katanya hari ini masa ayam gulai terus tadi apa sayurnya tumis sawi pahit enak kali ya. Kalau Bang R hari ini makannya ikan gulai. Kalau Bu Ratni tadi ayam gulai, Bang R ikan gulai dia, ya kan? Oke, terus ada juga dari Pak Iqbal di Inalum. Selamat siang Pak Iqbal. Katanya mau request lagu untuk teman-teman saya alumni SMP 1 Sibolga angkatan 92 dan SMA Negeri 3 Sibolga angkatan 95 melalui RRI Sibolga. Oke, Pak Iqbal, nanti kita putarkan lagunya ya. Lagunya mau yang mana nih Pak Iqbal? Kita punya Ivan Seventeen, ada Armada juga darinya Bilal Indrajaya, dari Denanda juga ada Bola Mata Sayu ya. Silakan nih Pak Iqbal. Oke. Ya udah, nanti kita putarkan ya. Spesial untuk Pak Iqbal yang di Inalum. Tadi katanya mau request lagu untuk teman-teman Pak Iqbal, alumni SMP 1 Sibolga. Hai, alumni SMP 1 Sibolga angkatan 92. Apa kabar ini semuanya teman-teman? Dan SMA Negeri 3 Sibolga angkatan 95. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya siang hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan kita di MLI Muterin Lagu Indonesia. Dan untuk Pak Iqbal nanti saya putarkan lagunya Ivan Seventeen ya, yang Jangan Paksa Rindu. Oke, kalau gitu pendengar, kita putarkan dulu satu single dari Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu, spesial untuk Bu Ratni di Martubung. Ini dia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

Masih di MLI Puterin Lagu Indonesia, mantap kali bah. Tadi ada Maudy Ayunda dan juga Bilal Indrajaya dengan Kau. Iya, tadi sudah di request sama pendengar kita ya. Semoga terhibur untuk pendengar setia di rumah ataupun yang lagi di jalan siang hari ini. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan. Ini cuaca panas terik di Kota Medan siang ini ya. Apalagi hari libur, biasanya sih banyak yang jalan-jalan ya. Banyak yang mandi-mandi juga nih ke pemandian alam. Ada yang jalan-jalan juga ke Bukit Lawang ya. Kemana lagi ya? Ke Brastagi, ke Prapat, Danau Toba. Jadi masing-masing punya tujuannya. Kemanapun itu liburannya dan ke tempat-tempat wisata apapun itu ya, semoga semuanya bisa menghabiskan waktu liburan akhir pekan ini dengan berbahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Oke, kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial. Kali ini saya hadirkan satu single dari Wijaya dengan Masih Ada Kamu.

semuanya, untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami mendengarkan MLI siang hari ini. Jangan lupa dengarkan MLI setiap harinya dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa juga tadi ada Bang Aman ya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Semoga lancar-lancar perjalanannya. Selamat sampai tujuan pendengar ya. Kalau gitu saya Nesita Tapi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsai menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di hari Minggu sore Anda tentunya ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat berweekend Ria tentunya ya pendengar, selamat menikmati hari libur Anda. Mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini, di hari Minggu ini, bisa merecharge lagi energi yang telah habis selama seminggu penuh beraktivitas ya. Dan tentunya kembali nanti beraktivitas di esok hari, di hari Senin, tentunya dengan semangat baru, dengan wajah yang ceria ya, dan tentunya dengan semangat yang lebih baik lagi tentunya. Salam pasti akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026, yang dimana hal ini disampaikannya kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang pada beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Jadi mana menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Dan Dubes Kartini dan juga Gubernur Jepang juga membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Jepang di berbagai bidang strategis. Jadi mana menurut Dubes, hubungan kemitraan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama di berbagai bidang strategi seperti ekonomi, energi, pendidikan, dan pertahanan. Demikian pula dengan pengembangan tenaga kerja dan peningkatan kerjasama di sektor kesehatan. Kartini menambahkan hubungan bilateral Indonesia-Jepang semakin kuat, terutama setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program

Pendengar petenis ganda putri Indonesia, Janice Chan dan juga Aldila Suciadi memastikan tiket ke semifinal Nottingham Open 2026. Mereka menang 2 set langsung atau straight set pada perempat final pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, pasangan unggulan ketiga ini tampil meyakinkan sejak awal laga. Mereka mengalahkan pasangan Ceko dengan skor 6-1, 6-2. Janice dan juga Aldila menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 57 menit, mereka langsung menguasai permainan sejak awal set pertama. Ganda putri Indonesia itu merebut 4 game beruntun pada awal pertandingan dan statistik WTA menunjukkan keunggulan mereka dalam servis pertama dan pengembalian bola. Dan performa solid berlanjut pada set kedua, Janice dan juga Aldila bermain dominan, hanya mencatat satu kesalahan ganda sepanjang set tersebut. Jadi mereka memenangi 77,8% poin dari servis pertama yang masuk dan catatan itu membantu menjaga kendali permainan hingga akhir pertandingan. Kemenangan tersebut mengantar mereka ke semifinal dari Nottingham Open 2026, yang selanjutnya Janice dan juga Aldila akan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan juga Maya Lumsden pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15.56. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami tentu mengingatkan agar jemaah memeriksa kembali barang bawaan sebelum meninggalkan hotel, bus maupun area bandara.
0: Sari berita, pemerintah Kota Medan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Medan Johor kemarin malam. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan dengan lebih dari 129 ribu jemaah dan petugas telah tiba di tanah air. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Pemerintah Kota Medan, Pemko Medan, mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran pabrik mainan di Jalan Ladang, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Wali Kota Medan Riko Waas dalam kunjungannya ke lokasi pagi tadi mengatakan ada 4 rumah warga yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi pada kemarin malam. Ia menjelaskan bantuan yang diberikan saat ini berupa makanan dan kebutuhan konsumsi bagi warga. Selain itu, Pemko Medan juga akan menyalurkan bantuan lain melalui BPBD, termasuk perlengkapan memasak untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Pemko Medan juga akan membantu penyediaan material bangunan seperti seng untuk memperbaiki rumah yang rusak. Ia juga mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk sementara mengungsi karena asap dari lokasi kebakaran masih dapat mengganggu kesehatan.
2: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak. Kementerian Haji dan Umroh mencatat lebih dari 129 ribu jemaah yang dan petugas haji telah kembali ke Indonesia. Jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia pun dihimbau untuk memperhatikan ketentuan penerbangan seiring berjalannya proses pemulangan haji. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Kami tentu mengingatkan agar jemaah...
2: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar. Hingga Sabtu 20 Juni 2026, sebanyak 129.025 jemaah haji dan petugas haji telah kembali ke tanah air melalui berbagai debarkasi di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 127.709 jemaah haji dan 1.316 petugas yang tergabung dalam 329 kelompok terbang atau kloter. Sementara itu, pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga masih berlangsung sebelum dipulangkan ke Indonesia. Maria menjelaskan, selain pemulangan jemaah haji reguler, pemerintah juga terus memantau kepulangan jemaah haji khusus yang hingga saat ini tercatat mencapai lebih dari 15 ribu orang. Kementerian Haji dan Umroh juga mengingatkan seluruh jemaah haji agar tetap mematuhi ketentuan penerbangan dengan tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun tas kabin. Jemaah haji juga diminta menjaga dokumen perjalanan seperti paspor, kartu identitas haji, dan boarding pass, serta memastikan tidak ada barang bawaan yang tertinggal saat meninggalkan hotel, bus, maupun bandara.
1: Kami tentu mengingatkan agar jemaah memeriksa kembali barang bawaan sebelum meninggalkan hotel, bus, maupun area bandara. Pastikan koper dan tas kabin juga telah diberi identitas yang jelas untuk kemudian mempermudah proses pengenalan dan pengambilan barang setibanya di tanah air. Sekali lagi, kami mohon untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun tas kabin, karena air zam-zam yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan akan dikeluarkan sesuai ketentuan penerbangan internasional.
2: Sementara itu, kloter 17 debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir asal Sumatera Utara tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kuala Namu siang ini. Kloter tersebut membawa 229 jemaah haji dan petugas haji yang mayoritas berasal dari Kota Medan. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Medan, 5 jemaah haji kloter 17 telah lebih dulu kembali ke tanah air dengan bergabung pada kloter 5 dan kloter 6. Selain itu, terdapat 1 jemaah haji asal kloter 13 yang bergabung dengan kloter 17 untuk mengikuti proses pemulangan ke Indonesia. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Sesuai ketentuan penerbangan internasional.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Kemudahan akses terhadap game judi online dinilai dapat memberikan dampak negatif bagi generasi muda, sehingga orang tua dihimbau lebih aktif mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Berikut laporan Lia Nasution.
1: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone, dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
2: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap risiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dinilai perlu diimbangi dengan apresiasi dan dukungan terhadap program yang berdampak positif bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Ketua Umum Kohatibat KOHMI Sumatera Utara, Tutut Wijayanti, menilai pentingnya peran aktivis dalam menjaga keseimbangan antara sikap kritis dan komitmen terhadap ideologi negara. Ia menyebut bahwa aktivis selama ini dikenal sebagai kelompok yang vokal dalam mengkritisi program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun menurutnya di sisi lain, aktivis juga harus siap mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan publik. Ia menekankan bahwa menjadi aktivis bukan hanya soal perlawanan atau protes, namun juga mencerminkan sikap bertanggung jawab dalam membangun bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila.
5: Banyak hal yang kita evaluasi bersama dari sisi aktivis. Biasanya kan aktivis terkenal pemberontak gitu ya, terus sering menyuarakan hak-hak aspirasi rakyat. Banyak dari program pemerintah yang nggak sesuai, itu kita kritisi. Tapi ketika sesuai, ya kita dukung. Banyak yang bisa kita lakuin nih sebagai teman-teman aktivis. Selain mengkritisi, kita tetap berpatokan ideologi bernegara ini tetap Pancasila, dan kita menjalaninya sesuai sila pertama sampai dengan kelima.
4: Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Tutut berharap para aktivis tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap gerakan sosial maupun politik yang dilakukan. Ia menyebut hal itu penting agar kritik dan dukungan terhadap pemerintah tetap berimbang dan membangun. Andreas Purba melaporkan.
0: Sport for Humanity and Equality Moves, She Moves, yang menggelar kegiatan soccer clinic untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026, sekaligus mendorong semangat kebersamaan melalui olahraga. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Jadi kita benar-benar coba untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada, karena kita mau menuju sepak bola tanpa batas, soccer without borders movement gitu.
7: Sports for Humanity and Equality, She Moves, menggelar soccer clinic yang merupakan bagian dari soccer without borders movement dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026. Ketua Panitia Soccer Clinic Peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026 sekaligus Direktur She Moves, Caroline Kurnia, mengatakan peringatan Hari Pengungsi Sedunia tahun ini digelar sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pengungsi, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses dan kesempatan. Kegiatan ini menjadi ruang untuk merayakan keberagaman, persahabatan, serta membangun inklusivitas melalui sepak bola. Caroline menyebut, sebanyak 118 anak yang berasal dari Medan, Deli Serdang, Binjai, serta pengungsi dari Somalia, Pakistan, Afghanistan, Eritrea, dan Irak menjadi peserta dalam kegiatan ini.
6: Tiga tim dari SheMove, dari Heaven, sama Energy. Beberapa dari pemain kami memang dari pengungsi juga. Kita kerjasama sama UNHCR dari tahun lalu. Jadi kita memang fokus juga untuk teman-teman yang punya keterbatasan kesempatan gitu. Jadi memang kita memberikan kesempatan banyak untuk mereka, dan kebetulan hari ini World Refugee Day. Sepak bola itu kan bahasa yang universal, menyatukan seluruh perbedaan. Makanya kenapa hari ini juga ada pembicaraan lintas agama. Jadi kita benar-benar coba untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada, karena kita mau menuju sepak bola tanpa batas, soccer without borders movement gitu. Jadi memang kita mau memperlihatkan kalau di dalam sepak bola batasan-batasan itu nggak ada gitu. Jadi nah, di mana mereka bisa bebas mengekspresikan juga.
7: Lebih lanjut, Caroline berharap melalui kegiatan ini dapat memperlihatkan adanya harapan di tengah keterbatasan yang dihadapi para pengungsi maupun perempuan di dunia sepak bola, serta para peserta dapat belajar mengenai karakter, kebersamaan, dan membangun persahabatan melalui olahraga tim. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Annual Voice Indonesia bersama 21 Hari Vegan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui Medan Vegan Event 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan hiburan. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Animal Voice Indonesia AVI bersama 21 Hari Vegan gelar Medan Vegan Event 2026 di Plaza Millennium Sabtu 20 Juni 2026. Inisiator Medan Vegan Event Daniel Halim menjelaskan, acara ini bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sebagai seorang vegan dan menyuarakan untuk tidak mengeksploitasi terhadap hewan. Daniel mengatakan kampanye ini dilatar belakangi maraknya eksploitasi terhadap hewan. Menurutnya, untuk menghilangkan kebiasaan ini tidak bisa seorang diri dan membutuhkan banyak orang. Ia menyebut Medan Vegan Event 2026 melibatkan banyak pihak, diantaranya masyarakat, dinas ketahanan pangan, rumah sakit, sekolah, dan UMKM. Adapun kegiatan ini menghadirkan lomba memasak, seminar kesehatan, dan tenan UMKM yang menjual produk makanan vegan.
9: Tujuan terbesarnya adalah bahwa kami untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mengkampanyekan tentang vegan, bahwa kenapa kami harus menjadi vegan, karena banyak sangat terjadi kekejaman, eksploitasi terhadap hewan.
8: Sementara narasumber seminar publik Dr. Willy Elliot mengatakan, pola hidup vegan saat ini tidak lagi identik dengan kalangan lanjut usia seperti anggapan masyarakat pada masa lalu. Kini, generasi muda justru didorong untuk mulai menerapkan pola makan berbasis nabati sebagai langkah menjaga kesehatan sejak dini. Ia menilai, tren penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, hingga jantung koroner kini semakin banyak menyerang usia muda. Kondisi itu menjadi alasan penting untuk mulai memperhatikan pola konsumsi sehari-hari. Dalam diskusi tersebut, Dr. Willy membagikan materi seputar pola makan vegan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Ia menegaskan bahwa anggapan vegan identik dengan kekurangan gizi tidak benar, sebab banyak sumber protein nabati yang bisa menjadi pengganti daging.
10: Nah, kalau dulu kan image-nya kalau orang bervegetarian atau bervegan itu identik dengan orang tua. Justru era sekarang ini kita mengajak anak-anak muda untuk langsung bervegan, karena kita ingin menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Seperti kita ketahui, sekarang makin muda penyakit-penyakit seperti degeneratif, seperti hipertensi, ya, diabetes, sama jantung koroner itu sudah menyerang di usia muda.
8: Lebih lanjut, Dr. Willy berharap semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan usia mulai menerapkan pola hidup vegan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Penampilan budaya Faerasa dalam Mania Mele Fest 2026 diharapkan dapat menjadi upaya pelestarian adat Nias di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
11: Event budaya Mania Mele Fest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Faorasa. Budaya Faorasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendekiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Faorasa yang dilakukan pada pembukaan Mania Mele Fest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Faorasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si Ulu Tuhasa Megatane agar Mania Mele Fest menjadi sebuah peraturan daerah.
12: Pemimpin daerah, ya nama ada bupati.
11: Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Mania Mele Fest ini dijadikan peraturan daerah atau perda agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan, sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
12: Event Mania Mele Fest akan diperda ke kodanya, itulah kokaya atau balia. Even dia selatan, selamat. Pada nama saya Pertania, koko kita ke kawah di sebetan, mabek kita dema pada halewu, mabek kita dema begali budaya Ramadan.
11: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimaitane Formildahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Manyamele Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
13: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan. Dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimaitane.
11: Kehadiran budaya Faorasa pada event Manyamele Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Faorasa tidak hanya sekedar sebagai kearifan lokal masyarakat Nias Selatan, namun juga sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dalam bermusyawarah dan bermufakat sebelum mengambil sebuah keputusan maupun menentukan kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Anoverles Hulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, selamat sore.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar masih bersama Salsai menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di Minggu sore Anda kali ini tentunya. Dan satu list lagu ya sudah Salsai siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Jadi mungkin untuk Anda semua yang ingin berlibur ya hari ini, pergi jalan-jalan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih tentunya ya, sambil ditemani oleh Salsa. Kalau misalnya Anda lagi di jalan ini atau mungkin masih di rumah, masih siap-siap ya untuk pergi jalan-jalan bersama keluarga, pastinya selamat menikmati hari Minggu Anda, selamat menikmati hari libur Anda juga ya. Dan tentunya hari libur ini bisa kita pergunakan untuk merecharge energi kita kembali, agar besok ketika Senin ya menatap kita dengan sejuta rutinitas kita, kita sudah siap kembali dengan semangat baru tentunya pendengar. Salsa akan hadir menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan NASA tengah memilih konsep misi baru untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern. Mengutip dari laman resminya, pada Sabtu 20 Juni 2026, misi ini bernama DAVIN, Dynamic Atmosphere Ionosphere Explorer, yang mana DAVIN ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan prediksi terhadap gangguan yang memengaruhi sistem penting, contohnya seperti GPS, satelit orbit rendah, hingga keselamatan astronot. DAVIN akan memasuki tahap pengembangan lanjutan pada fase B yang mencakup perencanaan detail dan desain misi. Misi ini akan menggunakan dua satelit kembar untuk mengamati hubungan antara atmosfer bawah dan atmosfer atas bumi, yang tujuannya untuk memahami bagaimana dinamika di lapisan bawah dapat memengaruhi kondisi lapisan atas tempat cuaca antariksa terjadi. Menurut penjabat NASA, Nikki Fox, misi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan menghadapi cuaca antariksa. DAVIN akan melakukan pengukuran simultan terhadap angin netral, suhu, dan komposisi atmosfer di wilayah termosfer. Dan wilayah ini merupakan batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa, yang dimana partikel bermuatan dan aktivitas matahari memengaruhi kondisinya. Data yang dihasilkan akan dikombinasikan dengan informasi energi dari atmosfer bawah untuk meningkatkan akurasi model prediksi cuaca antariksa. Dengan pemahaman yang lebih baik, dampak terhadap teknologi komunikasi dan navigasi di bumi dapat diminimalkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berakhir pukul 17 waktu Indonesia Barat kali ini, Salsa hadir terus bermani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lihat cuacanya di luar ya, pendengar, sore hari ini seputaran Jalan Gatot Subroto lumayan cerah ya. Jadi mungkin ya mau pergi jogging atau mungkin mau jalan-jalan gitu ya, tapi aktivitasnya di luar ruangan. Kayaknya sore hari ini Medan itu kita gak ketakutan gitu ya kan, kalau misalnya bentar lagi hujan gitu. Tapi kelihatannya ya untuk jam 5 sore kali ini di luar itu mataharinya cukup cerah gitu ya, cukup ada. Jadi mungkin untuk yang mau beraktivitas di luar ruangan atau mungkin mau jalan-jalan, makan gitu ya, tapi tempatnya itu menyediakannya outdoor, kayaknya jangan khawatir ya pendengar, karena memang di sore hari ini Medan lagi cerah-cerahnya. Jadi kapan lagi gitu ya kan, sore-sore Medan secerah ini. Jadi kita pergunakanlah waktu kita untuk pastinya ya berkegiatan di luar ruangan, entah itu mungkin sekedar jalan-jalan gitu ya, atau mencari tempat-tempat ya yang bisa bawa anak-anak ya, bawa orang tua, bawa keluarga gitu ya, untuk duduk-duduk di taman ya, sambil menikmati cuaca dan angin sore kali ini tentunya pendengar. Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pendengar, konsumsi sayur dan buah merupakan bagian penting dari pola makan yang sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Dan kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan folat membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis penting. Selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Dan asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna kita. Jadi kandungan antioksidan dalam sayur dan buah ya turut memberikan manfaat besar bagi tubuh, dan sejauh ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dan tentunya pendengar, dengan mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin juga berkontribusi dalam memperkuat sistem imun kita. Jadi dengan daya tahan tubuh yang baik, resiko terkena infeksi, peradangan maupun penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan. Dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya sayur dan buah dapat menurunkan resiko penyakit tidak menular, yang diantaranya penyakit jantung, diabetes, hipertensi hingga beberapa jenis kanker. Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardiansyah juga menegaskan pentingnya menjadikan sayur dan buah sebagai bagian utama dalam menu harian kita. Yang dimana menurutnya prinsip gizi seimbang harus menjadi kebiasaan agar tubuh kita memperoleh nutrisi yang optimal juga pastinya pendengar. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nantinya pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang menemani Anda. Sebelum nantinya kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penjujuk Hati bersama dengan Ustadz Panca Abdini Sitorus yang nantinya akan membawakan tema Allah Pasti Menyelesaikan Masalah Mukmin. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Pendengar, nantinya pukul 18:25 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyujuk Hati hari ini bersama dengan Ustadz Panca Abdi Nisitorus yang akan membawakan topik Allah Pasti Menyelesaikan Masalah Mukmin. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Abdini Sitorus dengan topik Allah Pasti Menyelesaikan Masalah Mukmin. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 hingga 43 yang akan dibacakan oleh Saiful Fa'i. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Summa salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih kami kepada Kepsta RRI Angkasawan Angkasawati RRI Medan. Dan kami sapa seluruh pendengar RRI Medan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi kita mendengarkan kajian tafsir inspirasi One Day One Ayah bersama saya Ustaz Panca Abdinistorus selaku guru jenius Yatim Mandiri Sumatera Utara. Alhamdulillah, kita telah sampai dalam surah Al-Anfal ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum say'aw wa law kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Shadaqallahu.

0: Azim, jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun dia jumlahnya, pasukannya banyak. Sungguh Allah berserta orang-orang beriman. Mari kita dengarkan tafsir inspirasi dari Ustaz MH, Ustaz Muhammad Hanif, selaku dosen Unipa. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat ilahi Rabbi, yang insyaAllah penuh dengan keistiqomahan dan betul-betul mampu, bisa, dan semangat dalam menyelesaikan masalahnya. Karena sesungguhnya di dalam tafsir kita hari ini, Allah akan selalu bersama kita dan menyelesaikan masalah mukmin, orang-orang yang beriman, selama betul-betul mukmin itu mau untuk mendekat kepada Allah, mau memperbaiki dirinya, mau betul-betul mengupgrade keilmuannya, kemampuannya, berusaha untuk memberikan satu kontribusi, kemaslahatan, kemanfaatan bagi sekitarnya. Maka, faqad ja'akumul fath. Ketika kita mengarungi kehidupan, adanya satu perpecahan, bahkan adanya peperangan di dalam hidup ini, maka kita membutuhkan bantuan dari Allah, ataupun suatu kemenangan. Maka sering dijelaskan, ada kutipan-kutipan mengatakan nasru minallah, tentunya ke pertolongan itu idza jaa nasrullah, itu pasti dari Allah, dan wal fathun qarib, bahwa kemenangan itu pasti akan nyata. Ketika yakin kita dan kita sama-sama menggalang satu kekuatan, kita bekerja sama, kita saling menguatkan, kita satu dengan yang lainnya, saling menyingsingkan lengan, menguatkan barisan, merapatkan saf-saf itu, maka tidak mungkin perlahan-lahan Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita dan menyadarkan umat Islam untuk dapat meraih kemenangan. Al-fathum mubina, inna fatahna alaika fatham mubina. Maka sesungguhnya mudah-mudahan kita kuatkan barisan kita, kita semangatkan diri kita, dan kita didik anak-anak kita. Kita ajarkan bukan hanya materi-materi agama, tetapi juga keilmuan sains dan teknologi. Sehingga dengan sains dan teknologi itu yang dipadu dengan keimanan di dalam sains itu, akan kembalilah umat Islam mendapatkan nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan yang nyata. Karena selama ini banyak sekali umat Islam yang terlena dengan kehidupan dan teks-teks agama, sehingga jauh daripada keilmuan sains dan teknologi. Padahal sesungguhnya sains itu adalah dari Allah, dan dengan sains, dengan kita memahami alam, justru bisa lebih meningkatkan keimanan dibanding dengan hanya sekedar teks-teks book semata. Wallahu nasu wa nasru minallah wa fathun qarim.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tafsir inspirasinya. Mari kembali sama-sama kita dengarkan tafsir inspirasi dari Tuan Guru kita Ustaz Sahrul Idrus, selaku Wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, Surah Al-Anfal ayat yang ke-19 ini, asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Jahal, ya, mereka itu hendak pergi, ya, menuju Badar, ya, hendak perang. Jadi Abu Jahal memegang kelambu Ka'bah dan berdoa, ya Allah, menangkanlah di antara kedua kelompok ini yang paling mulia, pasukan yang paling benar dan kelompok yang paling baik. Hadis riwayat Hakim. Nah, rupanya kita melihat Abu Jahal CS ini pun dia percaya juga sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Tapi masalahnya ketika dia beribadah, dia minta sama berhala-berhala. Dia menghadapkan badannya ke berhala. Di surah yang lain itu dikatakan, kenapa kalian meminta kepada berhala itu? Kami bukan meminta kepada berhala, katanya, tapi kami hanya ingin supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi Abu Jahal ini kalau kita melihat dari asbabun nuzulnya, dia percaya sama Allah dan dia minta sama Allah, menangkan kami. Jadi jawaban dan doa mereka itu ya diijabah Allah, tetapi terbalik dia. Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad, ya. Keputusan itu berupa Kemenangan dan kekalahan telak bagi pasukan Abu Jahal CS. Ya, ini menjadi bukti bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh rasa percaya diri yang buta, melainkan oleh syariat dan ridha Allah. Ya, mereka dah salah, tapi mereka yakin mereka berada di pihak yang benar. Ya, mungkin karena tadi itu orang-orang Islam pada waktu itu dalam keadaan yang miskin-miskin, yang tidak berpangkat. Ya, jadi mereka merasa di atas angin. Kemudian yang kita bisa ambil lagi pelajaran dari ayat ini, pintu taubat selalu terbuka. Jadi pada ayat jika kamu berhenti maka itulah yang lebih baik bagimu, menunjukkan keluhuran Islam. Ya, Allah masih memberikan peluang. Kalau kalian berhenti memusuhi Islam, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga kita ingatkan juga ya, mungkin kepada orang-orang Israel di Palestina itu. Ya, masih ada kesempatan mereka untuk surut ke belakang ya, atau untuk tobat. Jadi kalau mereka mau tobat, insya Allah Allah akan memberikan kedamaian nanti itu di Timur Tengah itu. Nah, jadi begitu. Jadi Allah masih memberikan kesempatan bagi orang musyrik pada waktu itu untuk berhenti memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah. Kemudian yang kita dapat ambil lagi adalah peringatan keras ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan jika kamu kembali, kami pun akan kembali. Artinya jika di masa depan mereka kembali mengumpulkan pasukan untuk memerang Islam, maka Allah pun akan memenangkan umat Islam. Ya, kita tahu bahwasanya dalam perang Badal mereka itu kalah telak. Ya, jadi para pendengar sekalian, kalau kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya, bersama dengan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita jaga kualitas keimanan kita dengan memperbanyak beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat. Allah bersama mukmin, melindungi dan menolong mereka. Bagi orang yang kafir hanya akan mendapatkan kekalahan dan kehinaan. Jumlah yang besar tidak selalu menjamin keunggulan. Alhamdulillah para pendengar yang mulia dimanapun berada. Dengan demikian, maka berakhirlah tafsir inspirasi pada kesempatan ini. Maka saya Ustadz Panca Abdin Sitorus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الله.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu,

0: terluar dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nusantara, Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
2: Kita bersama-sama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendik Dasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.

0: 9.179.171.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Dan memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana, di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faiz. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor. atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
9: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
8: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
10: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
8: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2020.

0: Ha kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan RFC

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang baik ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Biarlah kiranya melalui kesempatan yang baik ini kami diberkati oleh firman-Mu. Engkau yang menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7, saya memberi tema ada pengharapan dalam Kristus. Ada pengharapan dalam Kristus. Pengharapan apakah yang saudara dan saya peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus? Oleh karena kita percaya, menerima, menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kebenaran ini mengingatkan status setiap orang, setiap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, seperti yang dituliskan dalam ayat yang pertama, menggambarkan keberadaan manusia. Di dalam ayat 1 dibunyikan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Diingatkan juga, bukan hanya orang-orang yang waktu dituliskan firman Tuhan ini yang dialamatkan kepada orang-orang di Efesus, orang-orang percaya yang sudah menjadi umat Tuhan, tapi juga dalam ayat 3 Paulus menuliskan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka
Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi manusia karena manusia sudah jatuh di dalam kuasa dosa. Mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa, kita keturunan Adam dan Hawa yang tersebar di seluruh dunia ini, tanpa terkecuali kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita ada di bawah murka Allah. Itu sebab di dalam ayat 1 tadi, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Juga di dalam kebenaran ini mengingatkan kepada kita juga pada ayatnya yang ketiga B. Pada dasarnya kami menunjuk kepada baik Paulus yang sudah percaya kepada Yesus maupun orang-orang yang belum percaya, sebenarnya menyatakan kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Namun ada yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun karena kita jatuh di dalam dosa, namun setelah percaya kepada Yesus, menerima anugerahnya, kasih karunianya, di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang kaya dengan kasih karunia, kaya dengan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, maka di dalam ayat ini juga, oleh karena kasihnya yang besar, kemurahannya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, oleh anugerah itu kita sudah dihidupkan, kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun sebelumnya kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita, mati terputus, hilang dari kasih karunia Allah, tidak ada pengharapan. Akhir dari perjalanan hidup adalah hukuman, neraka. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus yang begitu hebat, yang begitu besar, kita sudah dihidupkan. Haleluya, haleluya. Jadi ada pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan itu? Yang pertama, kita memperoleh kebangkitan, ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dibangkitkan ini berbicara, memang semua orang akan mengalami apa yang disebut dengan kematian fisik, kematian jasmani, kematian tubuh. Namun karena kasih Allah, ingat bahwa Kristus sudah datang ke dunia ini, ia sudah menebus kita, orang-orang yang percaya, yang menerima percikan darah Yesus, tebusan oleh darah Kristus. Kita diselamatkan. Dan lihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, dari kematian, dari sengsara maut itu. Ia yang sulung seperti yang diingatkan di dalam 1 Korintus 15. Ia yang sulung yang pertama dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Nah, karena Yesus sudah bangkit, sebagaimana kitab Korintus juga mengingatkan tentang upah, hasil kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya. Karena Yesus dibangkitkan, maka kita juga pasti akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Haleluya, haleluya. Sebab kita sudah memperoleh hidup. Tadi di dalam ayat 5 mengingatkan kepada kita, di dalam Kristus, di dalam kasihnya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita bersama-sama dengan dia. Ini pengharapan yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa didapatkan. Walaupun melalui kebaikan-kebaikan tidak bisa.
Sebab di dalam ayatnya yang ke-8 juga diingatkan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Jadi bukan karena amalan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi semata-mata karena kasih karunia. Kemudian menarik juga pengharapan yang pasti. Selain kita memperoleh kebangkitan dari kematian, di dalam ayat 6b tadi juga menjelaskan, kita juga dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi tujuan atau akhir hidup kita, perjalanan kita, bukan di dunia ini. Dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tetapi surga yang menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya. Jadi kita akan bersama dengan Kristus di surga. Mengapa? Karena Kristus bersama Bapa di surga. Kristus bersama dengan Bapa di surga. Perhatikan pada ayatnya yang ke-20 pasal 1 kebenaran firman Tuhan dibunyikan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Karena kita murid Yesus, karena kita pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama dengan dia. Karena Yesus di surga, karena rumahnya di surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita pasti bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya, haleluya. Bahkan sangat menarik dalam kitab Filipi 3 ayat 20 mengingatkan kepada kita kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ, dari surga itu juga kita menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kewargaan kita ada di dalam surga. Jelas di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 menjelaskan kepada kita kewargaan kita. Artinya walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi percayalah, dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan milik kita. Tempat kita, orang-orang yang percaya sesuai firman Tuhan, adalah di surga bersama dengan Yesus dalam kekekalan itu. Jadi pengharapan yang luar biasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selain kita memperoleh kebangkitan, jadi kubur tidak lagi menakutkan, kematian itu tidak menjadi akhir, sebab ada kebangkitan. Ia akan menyatakan kuasanya, membangkitkan setiap orang-orang percaya, mendapat tubuh baru, dan akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Bersama dengan dia di surga. Haleluya. Kemudian dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan juga mengingatkan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Tidak saja berbicara pasti dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Tidak saja menyatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di surga dalam tahta kemuliaan-Nya. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di surga tidak akan ada lagi yang disebut penderitaan air mata. Di sana ada sukacita, damai, sejahtera, salom. Dan juga menarik pengharapan kita. Sebagaimana juga di dalam ayat 7. Kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Yang menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah. Kekayaan Allah yang diberikan kepada setiap kita seperti bunyi ayat 7 kebenaran firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah karena segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus. Dalam ayat 22 pasal 1 Filipi menyatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Kristus, baik surga maupun bumi, bahkan segala kuasa. Jadi bukan saja akan memberikan kuasa yang nyata kepada kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sebagai anak Tuhan yang akan bersama dengan dia di surga, dihidupkan dalam kehidupan yang kekal. Semasa kita ada di dunia ini, gereja, orang percaya yang hadir di dunia ini juga dinyatakan kuasa itu untuk kita berkemenangan atas keinginan daging. Kita berkemenangan atas keinginan mata. Kita berkemenangan atas kuasa kegelapan, roh jahat, iblis. Kita berkemenangan atas hawa nafsu. Itu sebabnya kita bersyukur pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia, sahabat, teman, karib sekalipun bisa membuat saudara kita kecewa. Bahkan kita jujur berkata, suami, istri, walaupun sudah berjanji, komitmen untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati satu dengan yang lain, namun sering mengalami di dalam pasangan itu, suami istri mengalami kekecewaan oleh pasangannya. Tapi Yesus, ia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan, ia setia pada janji dan firman-Nya. Jika ia berbicara, ada pengharapan, yakinlah saudara, ia setia dengan apa yang dijanjikannya. Kekayaannya, dan di dalam ayat 7, pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia Allah yang tidak ada taranya. Ada upah, ada mahkota, pemberian yang diberikan kepada kita, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya kita bersyukur segala sesuatu yang ada di dalam kekayaan Allah diperuntukkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya, yang bergantung penuh kepada Dia. Dan menarik juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11 dibunyikan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Yesus. Kita akan menerima kekayaan Allah yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 5 juga mengingatkan kepada kita akan menerima kekayaan Allah itu. Karena dalam ayat 5, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lihat ayat 5 dibunyikan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya.
Nah, perhatikan. Saudara dan saya akan menerima kekayaan Allah seperti pada ayat 7 tadi, yang melimpah-limpah. Kekayaan Allah itu yang melimpah sesuai dengan kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Karena saudara dan saya, karena kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah anak Allah. Haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudara pendengar, kekayaan orang tua akan diwariskan, diberikan kepada anaknya. Jadi kalau saudara dan saya anak Tuhan, kita anak-anak Allah, itu sebab kekayaan Allah, harta Allah, kemegahan Allah diberikan kepada anak-anaknya. Dan siapakah anak-anaknya itu? Saudara dan saya yang percaya, menerima Yesus, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, ingatlah bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah peperangan roh. Perjalanan kita di dunia ini adalah banyak mengalami pergumulan dan kesulitan, tantangan. Tapi taruhlah harapan saudara, pandanglah kepada pengharapan di dalam Kristus, sebab ada upah. Kita akan menerima kekayaan Allah, kemurahan Allah, kuasa yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus kepada kita. Ada pengharapan di dalam Kristus, karena saudara dan saya yang percaya menerima dia, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat, kita memperoleh kebangkitan. Haleluya. Kita akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga selama-lamanya, menikmati kasih karunia Allah. Kita akan menerima kekayaan Allah, menerima kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan. Dan segala sesuatu ada di bawah Kristus, akan dikaruniakan kepada kita anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anaknya, orang-orang yang percaya, warga kerajaan surga milik Kristus. Taruhlah harap saudara. Dan jika ada pergumulan, ada masalah, kesulitan, jangan undur. Haleluya. Tetap pandang kepada Kristus. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Biarlah pendengar diberkati, dikuatkan. Dan ketika mengalami pergumulan, ada kekecewaan, ada masalah, sakit, penyakit, kesulitan, tantangan hidup, pandang Yesus. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam dia. Tuhan dimuliakan waktu yang memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Materaikanlah firman-Mu agar kebenaran firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami hidup sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Dipuji Engkau Bapa, kami tidak lupa berdoa. Engkau memberkati bangsa kami. Diberkatilah pemimpin kami. Diberkatilah situasi ekonomi pulih, diberkatilah situasi keamanan, situasi politik, diberkatilah agar masyarakat juga hidup rukun, harmonis, menghargai satu dengan yang lain di tengah perbedaan yang ada. Diberkatilah RRI, diberkati pimpinan, pegawai, dan semua staf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, jika ada yang mau konsultasi, saya membagikan nomor handphone dan WhatsApp saya 0813752877789. Sekali lagi 0813752877789. Tuhan memberkati. Salam.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di Situ Gias hari ini, di hari Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama yaitu mimbar agama Kristen bersama Pendeta Dr. Janes, dan ikuti terus mimbar agama Kristen setiap minggunya. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda drama mini. Kali ini drama mini dipersembahkan oleh RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya.

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

0: Bang.
1: Apa? Kasih bapakmu semuanya.
0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.

0: Gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga

Bagas? Halo? Assalamualaikum? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak. Abang. Abang. Bapak meninggal, Bang. Bapak meninggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Maya featuring Pastor dengan yang penting happy. Pokoknya hari ini happy ya. Kenapa? Karena memang hari Minggu. Ya dibawa happy saja lah ya. Mungkin banyak dari Anda pendengar yang mungkin baru saja pulang dari tempat happy begitu ya. Baru pulang dari tempat wisata dan tadinya happy bersama keluarga, bersama teman-teman dan bersama orang yang Anda sayang. Dan saat ini mungkin sudah kembali ke rumah dan juga beristirahat sambil menikmati pros atau medan, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan dan sedang mendengarkan pros atau dari medan dalam perjalanan. Ya udah, semoga selamat sampai tujuan nanti di rumah dengan selamat bersama keluarga dan juga bersama orang yang Anda sayangi. Kali ini ada Glenn Fredly dengan Hikayat Cintaku.

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, warung kopi menjadi salah satu tempat yang menyajikan nonton bareng Piala Bola Dunia 2026 di Kota Medan. Jadi selama berlangsung pesta bola dunia, warung ini cukup dipadati masyarakat untuk menyaksikan pertandingan pesta bola. Salah satunya adalah Warkop Murai Asli. Warung berlokasi di Jalan Murai ini sekitaran Gatot Subroto, Kota Medan. Selain malam hari, antusiasme masyarakat juga tinggi menyaksikan pertandingan pada pagi harinya. Dan saat ini masyarakat menyaksikan pertandingan yang berlangsung antara timnas Paraguay melawan Turki kemarin. Dan seorang pekerja warung, Jaki, mengatakan selama pesta bola dunia disajikan di warung mereka, dengan omset penjualan mereka bertambah, dan khususnya bagian penjualan minuman yang meningkat seperti kopi dan sejenisnya. Ia juga mengatakan pihaknya menyajikan siaran pesta bola dunia dengan menggunakan 2 unit televisi di warung mereka melalui siaran TVRI. Kemudian mereka juga membuka selama 24 jam. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya ini dapat Anda baca informasi ini di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Kamu Gak Sendirian dari Tipe X. Ini lagunya sudah lama sekali, tapi masih easy listening ya untuk didengarin gitu. Namanya juga Pro 1, lagu-lagu lawas masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, ngomongin soal lagu lawas, ini di informasi jam 9 malam kami hadirkan untuk Anda sebuah program yaitu Ruang Rindu. Ruang Rindu ini menghadirkan lagu-lagu lawas, lagu era tahun 60-an, 80-an, 70-an, 90-an. Dan tentunya baik itu lagu pop Indonesia maupun mancanegara. Kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu. Rindu kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja telepon dan juga Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, boleh silakan bergabung di 0811-616-943. Mau lagu pop Indonesia atau lagu mancanegara dengan lagu-lagu lawasnya, silakan saja. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

USB app dari Just Groban ya, pendengar baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di ruang rindu, rindu kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811616943. Nah, pendengar, mungkin topik kita di malam hari ini adalah tentang perjalanan di hari Minggu ini ya. Dan silakan yang ingin bercerita tadinya di hari Minggu ini sudah di mana saja jalannya, atau juga berwisata bersama keluarga, boleh sambil cerita di malam hari ini di 0811616943. Sambil nanti kita request lagu-lagu favorit Anda dengan lagu-lagu lawasnya. Kita tunggu di malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Hermi Kuli dengan Kasih baru saja berlalu di ruang dengan Anda pendengar, dan tentunya kita masih di ruang rindu, rindu Kalila. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di WhatsApp di 0811616943. Kita coba bacain dulu satu persatu kembali ini yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Ada Mama Febri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, rindu Kalila. Oke, Mama Febri nih, mau request lagu boleh, lagu mancanegara dari Westlife dan juga bersama Diana Ross ya, dengan When You Tell Me That You Love Me. Oke, nanti kita putarin. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Kalau berbicara tentang hari Minggu ini, Bang Gilang tadi jalannya nggak jauh-jauh sih, cuma ke Asam Kumbang saja. Oh begitu. Jalan bersama keluarga di sana dan seru menikmati hari Minggu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mama Febri sudah ikut bergabung bersama kita di malam hari ini. Bagaimana dengan ini yang lain? Kita tunggu juga komentarnya dan juga requestannya dengan lagu-lagu lawas hanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Medan.

0: minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di program Ruang Rindu untuk Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu WhatsApp Anda atau juga pesan singkat Anda di 0811-616-9643, dan silakan request lagu-lagu favorit Anda. Berikut ada Pak Adit yang berada di Budi Luhur. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Request lagunya Rano Karno dengan Yang Sangat Kusayang. Hari ini berwisata aja, gak kemana-mana berwisata sih, di rumah saja. Itu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Adit sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk yang lain, kita tunggu juga kabarnya, ceritanya di hari Minggu ini. Dan apakah sudah pergi ke wisata mana aja tadi, atau memang hanya di rumah saja. Di 0811-616-9643. Dari Pak Adit kita ke yang lain. Ada Pak Ahmad nih yang berada di Ring Road. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Request lagunya dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu, dibingkis untuk Yang Disayang Saja. Oke. Hari ini ceritanya tak kemana-mana katanya untuk berwisata di hari Minggu, hanya di rumah saja bersama keluarga. Untuk Gilang, selamat bertugas, makasih. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pendengar di malam hari ini bahwa di nanti di formasi pukul 11 malam ya, atau di jam atau di pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan untuk Anda secara langsung atau dengar bareng Piala Dunia 2026 di jaringan RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Yang mana di hari Minggu ini, tepatnya di tanggal 21 Juni 2026, itu menyajikan duel besar grup H antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan seperti apa nanti duelnya, Anda bisa mendengarkan debar gitu ya, dengar bareng bersama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan salah satunya Pro 1 RRI Medan akan menyiarkan nanti, siaran langsung ini. Dan untuk mengikuti perkembangan skor langsung juga, laporan pandangan mata serta informasi frekuensi RRI lokal Anda, pantau terus portal resmi kami di rri.co.id.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons, Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

PSG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Nelly yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda pendengar bahwa di malam hari ini kami akan menyiarkan secara langsung atau dengar bareng Piala Dunia 2026 di Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3. Dan tepatnya di hari Minggu 21 Juni ini akan menyajikan duel besar grup H antara Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat ini. Jadi siap-siap Anda bisa mendengarkan nanti langsung dari siaran kami ini di Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti perkembangan skor langsung, laporan pandangan mata serta informasi frekuensinya dan juga pantauan terus. Anda bisa memantau terus ya portal resmi kami di rri.co.id. Kita lanjut lagi dulu di malam hari ini untuk Anda yang saat ini masih menikmati malam indah di ruang rindu. Selamat malam untuk Rani di Pringgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Berkabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya Andra and the Backbone, Hitamku. Nanti kita putarin ya. Ada gak sih lagunya? Nanti kita coba cari. Bang, kalau lagunya gak ada gak apa-apa juga. Kalau gak bisa ikutan, makasih, kata dia. Oke. Ada Rani di Pringgan. Rani di Pringgan, lagunya Andra and the Backbone ya. Nanti kita coba cari ya. Kalau ada, kita putarin. Baik. Berikut ya, ada Feli, hai selamat malam, panggilan selamat malam juga. Request lagunya Ruang Rindu, Harvey Maleholo dong dengan Desember Kelabu. Dibingkis untuk semuanya saja, untuk panggilan sama petugas. Baik, makasih.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, berkenaan kita lanjut lagi di malam hari ini. Ada Juni di Gang Irama Tanjung Merawa. Ruang rindu, rindu lautlah katanya. Assalamualaikum Bang Ganteng, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bang, perjalanan aku hari Minggu tadi, aku pergi ke Tumbukan diajak kakak arisan haji karena aku jadi joki katanya. Kan gak apa-apa kan Bang, kita yang jadi joki yang happy aja. Bang, lagunya Richard Marx ya, You Are. Udah ya Bang, assalamualaikum. Siang makan nasi, malam minum susu. Sekian, terima kasih, and I love you. Oke, ini perjalanan saya Bang. Dia kasih videonya nih, pendengar. Ada Juni di Gang Irama Tanjung Merawa. Terima kasih ya Juni sudah ikutan bergabung bersama kita di malam hari ini. Ada Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Bang Yani. Yani, boleh request lagu Bang judulnya Semua Tak Sama dari Padi buat Abang. Selamat bertugas, selamat sampai tuntas, dan makasih. Oke. Lanjut lagi di malam hari ini pendengar. Untuk nanti gak sempat diputari lagunya, kita next ya, kita ketemu lagi di Ruang Rindu berikutnya. Karena memang entar lagi kita akan hadirkan untuk Anda pendengar, atau saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu Dengar atau Debar ya, Dengar Bareng, yaitu siaran Piala Dunia di malam hari ini, yang pada yaitu Spanyol versus Arab Saudi. Seperti apa pertandingannya di malam hari ini? Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, yang terakhir di malam hari ini, ada Feni request lagunya Tony Braxton ya, dengan Unbreak My Heart. Dan ini lagunya dibikin untuk semuanya saja. Oke, baik, lagunya kita bareng-bareng aja kali ya di malam hari ini. Dan ini dia lagunya.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Nelly yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk

0: Baik, mendengar atau dimanapun berada, di kesempatan malam hari ini, kini kita akan mengikuti siaran langsung, yaitu pelaksanaan sepak bola dunia. Ya, pada malam hari ini, yaitu akan berduel besar grup H antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan tentunya ini disiarkan langsung secara berjaringan melalui Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan Pro 1 RRI Medan juga akan menyiarkan langsung dengar bareng atau debar ya. Dan mengikuti perkembangan skor langsung, laporan pandangan mata. Dan Anda juga bisa memantau terus dalam portal resmi kami di portal rri.co.id. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Saran ke gawang dari Keverde di bawah Mister Gawang, Fosina yang luar biasa tampil, yang sangat memukau, bahkan followernya sekarang sudah 7 jutaan lebih di Instagramnya, dari yang cuma 50 ribuan sekarang followernya jutaan, luar biasa. Itu apresiasi dari seluruh masyarakat dunia pecinta sepak bola atas apresiasi di usianya tidak muda lagi, 40 tahun, sudah menunggu lama sekali untuk berlaga di Piala Dunia, dan kemudian penampilan pertama langsung melawan raksasa Spanyol, tapi kemudian kejutan demi kejutan terlihat gitu ya, Bung. Tapi ini bukan Keverde, ini Arab Saudi. Arab Saudi juga tampil di awal itu tidak terlalu impresif banget lah ya. Yeah. Poinnya juga satu. Hampir di grup H ini semuanya sama. Dimulai dari nol lagi nih. Uruguay 1, Arab Saudi 1, Spanyol 1, yeah. Keverde 1. Jadi sengit banget ini. Pertandingan ini sebagai penentu juga mungkin, Bung.
2: Iya, dimulai dari satu.
1: Dimulai dari satu, bukan dari nol. Ini penentu banget ini berarti ya.
2: Iya, penentu. Maka itu Spanyol tentu sadar pelatih Luis de la Fuente dengan kebuntuan yang dialami di pertandingan lawan Tanjung Verde. Karena itu di pertandingan melawan Arab Saudi kali ini langsung ada 4 perubahan dilakukan. 2 di antara di lini depan. Di untuk starting 11-nya di Fabian Ruiz diganti oleh Alex Baena di tengah, terus di lini depan itu Dani Olmo dan Yamin Yamal yang sebelumnya diturunkan sebagai pemain pengganti sekarang tampil sejak awal sebaliknya.
1: Lamine Yamal ini kabarnya sudah fit 100%, kemarin itu lawan Verde itu masih belum 100% fit. Apa itu didengar juga oleh Bung Fatani? Atau memang benar memang tidak terlalu fit kemarin itu?
2: Ya, sebenarnya ada yang bilang itu cuma dalih aja. Karena enggak sedikit anggapan yang bilang Spanyol terlalu meremehkan.
1: Oh. Sebelumnya. Pedro lalu juga Rodri sama Pedri main.
2: Main.
1: Jadi yang ganti depan itu apa? Yamal
2: di Torres sama Gavi itu diganti dengan Yamal dan Dani Olmo.
1: Oh, Dani Olmo. Oke.
2: Okay. Back sayapnya itu Lorente yang sebenarnya lebih fokus bertahan diganti Pedro Porro yang memang aktif menyerang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Ini menjadi daya gedor yang diharapkan bisa membuahkan hasil ya, skor ya, begitu ya. Baik, saya ke pendengar dulu, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
3: Jaya, Mas.
1: Jaya, silakan.
3: Catatan saya, Spanyol ini dihadapkan bertanding dengan cuaca yang terik, ya Mas Fajar.
1: Oke.
3: Semakin kesini kok malah semakin pagi gitu loh. kemarin jam 12, sekarang jam 11 malam. Wah, itu panas banget itu.
1: Ya. Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jaman ya. Jam 11 siang gitu ya, Pak Roni ya.
3: Terus.
1: Oh iya, menarik nih.
3: Ya 3-1 lah buat Spanyol. Walaupun di terik siang hari, Spanyol termasuk bertabur bintang juga. Sedangkan di Belgia Iran juga begitu. Iran juga, Belgia juga bertabur bintang juga. Ada David De Bruyne, ada Romelu Lukaku.
1: Benar ya.
3: Ya mengejar poin juga, akan menempel.
1: Iya. Ya, sama-sama lah ya.
3: Ya.
1: Oke, baik, baik. Ayo, makasih. Perlu menjadi catatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta yang indoor. Jadi memang siang. Kalau di sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu Amerika Serikat dengan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Begitu ya, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan. Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung Verde.
1: Tapi seenggaknya rumputnya udah kenalan nih sama pemain-pemain Spanyol. Oh iya, oh ya, kemarin main ya gitu ya. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, halo.
4: Ya,
1: iya, waduh, ini baru bangun ya, Pak Andi. Silakan Pak Andi.
4: Ya, belum aja.
1: Iya, gimana kalau menurut Bung Andi nih, Spanyol Arab Saudi?
4: Ya, kita berharap salah satu perwakilan Asia bisa meruntuhkan dominasi Eropa.
1: Kan udah Jepang nih, sudah mulai udah lolos nih, udah pasti. Satu lagi kurang.
4: Ya, jadi saya kira apalagi kalau cuaca panas itu ya makanannya Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Oke. Okay.
4: Ya tapi ya ini yang dihadapi masalahnya ini Spanyol gitu ya.
1: Spanyol.
4: Dan di liga gitu sudah ini gitu ya.
1: Iya iya iya.
4: Gitu pemain-pemainnya. Ya yang pastinya ya yang dikatakan tadi sama Bung siapa ini?
1: Bung Fatoni.
4: Ya Bung Fatoni ya. Prediksinya memang gitu. Kalau Spanyol pasti kali ini menurunkan tim gitu.
1: Yeah.
4: Jadi tiada kata lain ya pasti Spanyol ingin memperoleh kemenangan laga nanti gitu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Andi. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
5: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, ya. Silakan, percaya Pak Sarwi, silakan Pak Sarwi.
5: Iya, ini sama-sama belum aman ya, Mas, masih sama-sama
1: satu. Iya, ya, dimulai dari satu semuanya.
5: Iya, dimulai dari satu semuanya. Gitu. Kalau prediksi, kalau untuk saya sendiri, pribadi saya, mudah-mudahan Arab ini bisa naik, nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
1: Memuaskan.
5: Arab Saudi kan ya.
1: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Sarwi.
5: Iya, iya.
1: Berapa skornya kira-kira nih prediksinya?
5: Kalau lihat bintang-bintang pemain dari Spanyol, saya enggak berharap banyak-banyak ya. Cukup
1: 1-0. Oke. Baik, makasih Pak Sarwi. Iya. Dasari main, Buraikan main ya, yeah, penyerangnya. Tapi jangan lupa pemain belakang Arab Saudi juga solid juga ada 1 2 3 4 5. Hmm. Belakangnya 5 sekarang ini.
2: Iya. Yeah. Jadi untuk Spanyol mengubah starting line up lebih menyerang, ataupun meresponnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2, sekarang 3-5-2.
1: Waduh.
2: Pemain sayap yang Dausari itu sayap, sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi.
1: Oh, pemain lari cepat dia ya?
2: Ya, ada indikasi mengandalkan
1: counter-attack.
2: Cepat.
1: Counter-attack nih, mengadakan counter-attack. Jadi saya lihat nih di FIFA-nya strateginya itu bertahan banget ya. Tebal banget, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 2. Betul ya?
2: Iya.
1: 5-3-2 untuk Arab Saudi ya.
2: Ali Lajami, back yang sebelumnya nggak dimainkan lawan Uruguay, jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol malam.
1: Ali Aljami kemarin nggak main?
2: Iya.
1: Ditambah nih?
2: Dia main di ujung-ujung pertandingan di injury time. Buang waktu lah katanya, untuk buang waktu pergantian pemain.
1: Tapi bukan memang Aljawi itu habitatnya di center back ya dia? Memang iya. Emang center back dia?
2: Iya, center back 30 tahun, sudah punya 23 caps.
1: Iya, ya, memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljawi di tengah ya, di center back ini menambah kekuatan bertahannya Arab Saudi. Sementara Aldawasri, Aldawasri yang tadinya sayap kemarin ditaruh jadi pemain depan.
2: Pemain depan.
1: Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya.
2: Memanfaatkan transisi cepat.
1: Transisi. Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari dari jauh banget ini. Dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi.
6: Selamat pagi Bung Jau, Fajar ya.
1: Ya. Pagi. Ya. Salam olahraga Pak Daniel. Jaya.
6: Jaya.
1: Silakan Pak Daniel, gimana nih?
6: Langsung siapa narasumber?
1: Abung Fatani.
6: Selamat dini hari, masuk malam ya.
1: Iya, kalau di Sorong Papua sudah dini hari ya.
6: Iya. Ya itu begini, ini menurut saya lagi ya.
1: Iya.
6: Iya. Ini Spanyol tidak mungkin malu yang kedua kali. Iya. Jadi warga sudah bilang, wah percuma kalau begitu Spanyol kamu tidak tampak Real Madrid yang bersuara. Nah, jadi strikernya ini kan Yamin Lamal dan Dani Olmo kan?
1: Olmo, ya.
6: Ya, jadi itu sudah. Kayaknya nanti hujan gol itu. Itu menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Daniel. Makasih.
6: Selamat malam.
1: Waduh, ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus seganya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Oyarzabal, itu false nine atau gimana?
2: Iya, false nine. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma tentu
1: ini yang ukur lapangan juga ada tuh pemain Portugal tuh.
2: Jadi kalau saya melihatnya, pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia end up kan,
1: okay,
2: merusak mentalitas
1: mental.
2: Ya, mungkin dia akan diberikan pertandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde, bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan, ditarik keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
1: Iya, dari pemain Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang plek-ketiplek dengan Barcelona sih, tapi tiki-takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya, yeah. tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya,
2: yeah.
1: Sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu ya. Nggak mungkin 5 di belakang terus ya. Mungkin ada overlap juga dari pemain sayap back.
2: Iya tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik beraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya ke dia, tentu pemain back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
1: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
2: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
1: cukup lumayan lah menahan Uruguay ya.
2: Iya.
1: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang sesuatu negara besar, nama negara kuat juga gitu.
2: Iya. Dia tampil disiplin, pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga gak usah nyamikan, Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap, yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati

0: Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, tadi jagoin siapa ya?
1: Tadi jagoin Iran ya.
0: Oh iya, iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, nih?
1: Hasilnya ini sekarang tim tim-timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, yeah, Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
0: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga. Sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol, ya Pak ya.
1: Ya, tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
0: Dari sisi Belgia itu ya, dari sisi Iran betul, penangan bebas, Iran, tapi ada offset sedikit gitu ya.
1: Iya, ada berbau-bau offset, jadi dianulir oleh wasit. Tapi apapun itu, tetap sukses buat tim Iran terutama tim Asia.
0: Ya. Siap, Pak Solihin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
1: Berdua. Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
2: Alhamdulillah ya. Luar biasa ya, Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
0: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya, Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran, alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
3: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
0: Irak Jordan kalah.
3: Iya, Irak Jordan kalah, tapi tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat Spartan.
0: Arab Saudi juga itu langganan lah ya.
3: Betul, Arab Saudi, walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari ras kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran, ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia, dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan, tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini. Ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan, tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia ketika mewakili Asia. Mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus, dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ke 32 besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
0: Oh iya, tadi disinggung di awal ya. Isi
3: mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti, bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
0: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
4: Selamat pagi Bung Nabil.
0: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol.

0: Nih, Patong.
1: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung dia levelnya dengan kita dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi saya menyangka drone-nya satu-satu kiranya si kipernya tetap bisa clean sweep. Yeah. Jangan lupa loh Bang Dodo tuh Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu lawan Iran itu. Jadi Iran tuh sekarang yang makin bagus walaupun bangsanya perang.
0: Baik, Patong. Iya, bangga dengan timiran ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Patong, komentarnya.
1: Yuk, sama. Ya.
0: Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin, pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengomentari hasil tanpa gol Iran-Belgia?
2: Iran versus Belgia.
0: Iya.
2: Ya, dukung Iran lah.
0: Iya, ini sudah berakhir.
2: Sudah berakhir. Berapa?
0: Tanpa gol, 0-0.
2: 0-0 ya, udah. Iya. Ya, nggak apa-apa, bagus aja.
0: Iya.
2: Yang jelas, meskipun terang, tetap tangguh.
0: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya, ya sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan nih, sepanjang pertandingan Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas ya. Iran mentalitas yang sangat bagus sekali ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Yeah. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek berlelah-lelah karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Yeah. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi
0: iya,
3: melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand. Tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang, bisa makin seru gitu. Karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif.
0: Oh, iya,
3: walaupun
0: iya.
3: Kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin 1, kegolan 1. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisinya akan sama semua. Pertandingan terakhir pastinya akan sangat seru.
0: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
3: yeah.
0: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
3: Disiplin
0: terakhir ya.
3: Disiplin.
0: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
3: Saya memilih Ali Reza Benaifer.
0: Kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera, tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh, tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini, dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya, Fosinha, beberapa pemain yang lain, tetapi Ali Riza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Riza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
0: Ali Riza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya, dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa dini hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti, dan nantinya langsung disambut dengan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan yang bertugas selama pertandingan tadi ada Bung Estu, Bung Erik, Bung Senpi, Bung Indra, Bung Tomo, dan rekan saya di gatekeeper ada pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, dan selanjutnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan berjudul Kamu Adalah.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
4: Wawancara Pro
3: 3. Dr. Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja resiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
5: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka resikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, head stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut, kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu, terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit, terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa berisiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, itu karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
3: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya Dr. Yusuf ya?
5: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya. Jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya. Karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Nah kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
3: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
5: Ya, jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Dan lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, nah disitulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, ispa, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah, sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi karena orang kan malas cuci tangan ya. Kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
3: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
5: Ya, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Meskipun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika risiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah tadi yang

0: Ya, nanti ini kita bisa kena penyakit ini nih. Waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi. Jadi kita harus banyak minum. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu, ya berarti mesti pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh ini masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi resiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih, itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti resiko itu kita bisa reduksinya daripada kita nggak siap sama sekali. Gitu.
1: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah terkait hal ini, mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini?
0: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di, kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS. Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan, ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi, pasti debu sangat tinggi, ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
1: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya, debu begitu ya. Apalagi juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya. Peningkatan polutan, Dr. Yusuf. Baik, Dr. Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
0: Betul, betul.
1: Baik, terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7.30.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Senin 22 Juni 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.
1: Sembilan koma tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, tentunya kami menyapa Anda di mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran Medan pagi hari ini. Alhamdulillah kita ketemu pendengar dalam program tentunya siaran pagi bersama Riki di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini pendengar Senin 22 Juni 2026. Ya, kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat, memasuki pukul 4:55 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali ke menyapa Anda di mana saja berada. Senang sekali, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam siaran pagi ini pendengar. Tentunya untuk edisi hari ini kita bertemu Senin 22 Juni 2026 ya. Mengawali Senin pagi ini pendengar, semoga kita punya semangat yang luar biasa untuk menghadapi hari Senin yang kalau kata orang-orang berat ya, tapi semoga ini tidak sedemikian rupa. Semoga kita bisa menjalani hari Senin dengan semangat, dengan penuh energi yang luar biasa untuk menuntaskan segala tugas-tugas yang akan kita tuntaskan hari ini ya. Dan pendengar, di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Riki hadir akan menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang pagi ini. Bisa Anda dengarkan siaran hari ini pendengar dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Anda juga boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan di segmen utama yang akan kita ikuti pendengar saat lagi, akan Riki ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar. Tentunya Senin 22 Juni 2026 kita akan ikuti bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan topik kajian optimisme melalui doa dalam Al-Quran ya. Akan kita simak pendengar, tentunya untuk Anda yang ingin memberi pertanyaan atau mungkin bertanya langsung bersama dengan Al-Ustadz, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar, Senin 22 Juni 2026. Dan tentunya kita sudah tersambung bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang akan membahas topik kajian optimisme melalui doa dalam Al-Qur'an ya. Langsung saja pendengar, akan kita sapa Al-Ustadz yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar Ustaz pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas Riki. Mudah-mudahan kita semua beserta pendengar,
0: amin,
1: diberikan Allah kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, halo Ustaz, pagi ini dengan topik kajian optimisme melalui doa dalam Al-Qur'an, benar ya Ustaz?
1: Baik,
0: Mas Riki. Kita akan simak tentunya pendengar mukadimah dari Al-Ustadz sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini untuk topik yang akan kita simak bersama dengan Al-Ustadz. Langsung saja, Riki, persilakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mas Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, mendengarkan kajian Mutiara Pagi RRI, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, begitu juga presenter kita yang memandu kegiatan kita pada kesempatan ini, Mas Riki. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, gagal dalam tujuan, bahkan kesedihan yang membuat hati kita menjadi sedih dan mungkin bisa seolah-olah terasa terhimpit, hati kita sempit. Namun, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh kehilangan harapan. Islam mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dan salah satu sumber optimisme terbesar seorang hamba adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, niscaya akan aku kabulkan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah

sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwasanya kita akan mendapatkan ujian, baik berbagai ujian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam hidup kehidupan kita tentunya akan banyak ujian-ujian yang diberikan Allah, namun di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk senantiasa optimisme. Salah satu sumber optimisme itu adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu sumber optimisme terbesar seorang hamba adalah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Ghafir ayat ke-60. Surah Ghafir ayat 60 ini merupakan salah satu ayat yang paling menumbuhkan harapan di dalam Al-Quran. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berdoa, tetapi Allah juga memberikan janji bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara pagi ini, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ketika semua pintu terasa tertutup, namun ada satu pintu yang tak pernah tertutup, yaitu pintu langit yang senantiasa menerima doa-doa kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, boleh jadi mungkin kita merasa semua peluang-peluang tertutup, solusi-solusi tertutup, tetapi yakin dan percayalah kita bahwasanya ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu doa, pintu-pintu langit yang tentunya menjadi jalur doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara pagi yang penuh berkah, optimisme adalah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik dengan pertolongan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi kalau Allah, maka jadi. Orang yang berdoa tidak akan mudah putus asa. Karena dia yakin ada zat yang maha mendengar segala keluh kesah. Dan sekaligus Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil, Allah yang memiliki kasih dan sayang. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah, sesungguhnya ia sedang menyatakan bahwa dirinya tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendengarkan doa-doanya. Ketika seseorang berdoa, ia sedang menyatakan bahwasanya ada Allah yang maha berkuasa. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari sering berdoa kepada Allah, putus asa, ia hanya mengandalkan kemampuan dirinya yang terbatas, sangat-sangat lemah, dhaif. Padahal manusia memiliki banyak keterbatasan. Karena itu, Allah mengingatkan bahwa kekuatan sejati terletak pada hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang ketergantungan, yang memiliki banyak keterbatasan. Akan tetapi dengan rahman dan rahim Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, dengan doa kita lebih optimis untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena sejatinya

0: Artinya, jika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita bukan menghadapi masalah itu sendiri, tetapi kita sedang dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, para ulama menjelaskan bahwa doa merupakan bagian dari ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Orang yang enggan untuk berdoa seakan-akan merasa tidak membutuhkan Allah. Orang yang tak mau berdoa kepada Allah seakan-akan merasa bahwasanya sesungguhnya dia tidak membutuhkan Allah. Sikap seperti ini merupakan bentuk kesombongan spiritual. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang menunjukkan sikap dirinya sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin banyak ia berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin dan percaya bahwasanya tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke muka bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa doa adalah inti ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Karena seorang mukmin tidak pernah bosan-bosan berdoa, baik ketika lapang maupun ketika sempit, baik ketika hati senang maupun sedih, senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika kita senang, maka tentunya doa-doa kita adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, dalam kondisi sempit, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, sejatinya bagi seorang mukmin akan senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah bagian daripada ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka semakin banyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah adalah suatu kebutuhan bagi seorang mukmin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita meminta kepada manusia satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali sudah berubah. Minta-minta aja pun seperti itu. Tapi berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau meminta kepada manusia, semakin banyak kita minta, dia akan semakin gondok kepada kita, semakin kesal kepada kita. Tetapi jika kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Ini. Jika kita meminta kepada manusia, semakin banyak kita minta, dia semakin kesal kepada kita. Tapi berbalik dengan situasinya meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Allah dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukumud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Inilah kandungan surah Ghafir ayat 60 yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ini adalah fi'il amar. Dalam ilmu usul fikih, kalau sudah fi'il amar, cuma ada dua hukumnya. Kalau tak sunnah, wajib. Kalau tak wajib, sunnah. Kalau tak sunnah, wajib. Perintah. Artinya, kalau kita lakukan, kita berpahala. Artinya ini adalah ibadah. Sebaliknya, Allah ingatkan kepada kita, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, tidak mau berdoa kepadaku, kami masukkan ke dalam api neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Berdasarkan surah Ghafir ayat 60 ini, ada dua pilihan untuk kita. Berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita itu. Selain itu, selain kebutuhan kita berdoa kepada Allah, berdoa juga ibadah kita, menambah pahala-pahala kita. Kemudian pilihan yang kedua adalah tidak mau berdoa kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah. Allah berjanji untuk orang-orang menyombongkan diri di hadapannya, untuk orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, Allah akan masukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita Mas Riki pada kesempatan ini, inilah isi kandungan Al-Quran surah Ghafir ayat 60, atau pada Al-Quran yang lama, surah Al-Ghafir ini dikatakan dengan surah Al-Mu'min ayat 60. Demikian, saya kembalikan kepada Mas Riki.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz telah menyampaikan tentunya mukarimah dan juga penjelasan lengkap terkait topik pembahasan atau topik kajian kita pagi ini, optimisme melalui doa dalam Al-Qurannya. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz, ini mungkin akan kita jawab bersama dengan Ustaz. Tentunya dari pendengar setiap persatu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Riki rangkum persingkat begitu ya. Di awal ada pertanyaan Bu Aslah di Palukura, Ustaz bertanya seputar apakah mana baiknya Ustaz ini ketika kita berdoa setelah sholat begitu, atau di sujud terakhir, baiknya kita berdoa dengan bersuara yang hanya kita sendiri mendengar di telinga kita sendiri, atau dalam hati saja Ustaz, begitu.
0: Baik, langsung jawab Mas Riki.
1: Ya, boleh, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mas Riki, presenter kita pada kesempatan ini. Pertanyaan dari Bu Aslah dari Palukurau. Ya, terima kasih Bu Aslah. Tentunya ini bukan hanya pertanyaan Bu Aslah, tentunya banyak para pendengar lain yang bertanya. Terkait kita berdoa kepada Allah, dalam berbagai hadis dikatakan bahwasanya posisi, kondisi kita yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud, apalagi sujud terakhir. Nah, terkait dengan doa di sujud terakhir ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, karena ini kita dalam kondisi sholat, maka tak boleh kita melapaskan lapas yang di luar bacaan sholat, gitu. Artinya kita tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia dalam sholat yang kedengaran, yang dilapaskan, itu maksudnya. Pemain kita itu sujud, ya Allah, ini anakku ini mau masuk kuliah, ya Allah luluskan dia. Secara lisan, jika kita ucapkan itu ketika kita sujud, keluar lapasnya, maka batal sholat kita. Ketika dalam kondisi sholat, kalau kita lepaskan. Tetapi kalau kita dalam hati, maka sholat kita sah. Tak jadi masalah, walaupun bahasa Indonesia dalam hati kita. Ya Allah, mudahkan anakku ini untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Ya Allah, mudahkan rezeki kami, ya Allah. Kami ini sedang dalam keadaan susah, ya Allah, berikan kelapangan rezeki. Dalam hati kita, boleh, boleh. Nah, gitu. Jadi, doa-doa kita ini boleh kita mohonkan kepada Allah ketika sujud terakhir dengan catatan tidak dilapaskan di lisan. Jadi tak kedengaran. Gitu dia. Tetapi sebaliknya, jika kita berdoa di luar sholat. Nah, kalau kita berdoa di luar sholat, boleh kita melapaskannya. Kita angkat tangan kita, tapi ini tidak dalam kondisi sholat. Sudah selesai sholat, kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Supaya mudah kami membantu saudara-saudara kami. Ya Allah, luluskanlah anak aku ini di perguruan tinggi, ya Allah. Supaya apa cita-cita yang dapat tercapai, boleh. Jadi kalau kita di dalam sholat, tak boleh kita lapaskan doa kita. Tetapi kalau kita di luar sholat, boleh kita lapaskan doa kita, boleh kuat, silakan. Jadi bisa kita bedakan antara berdoa di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat tak boleh kita lepaskan hanya di dalam hati saja, tetapi kalau di luar sholat boleh dilepaskan, boleh di dalam hati, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, Padang, boleh bebas. Allah Maha mendengar, apapun doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi harus kita batasi. Ketika kita sedang sholat, doa-doa kita itu tidak kita lapaskan. Tidak disebutkan secara jelas. Tetapi kalau di luar sholat, boleh dilapaskan dan boleh di dalam hati. Seperti itu, baik. Bu Aslah dan Mas Riki.
1: Iya. Baik, kemudian dari Ibu Aini di Binjai, Ustadz, apabila kita berdoa, apakah harus dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, Ustadz? Kemudian pertanyaan lainnya dari hamba Allah, apa kira-kira penyebab doa tidak dijawab oleh Allah, Ustadz? Begitu, boleh dipersilakan, Ustadz.
0: Baik, Bu Aini dari Binjai.
1: Iya.
0: Nah, memang ada idealnya kita yang paling afdol untuk untuk berdoa kepada Allah. Tentunya jika kita berwudu menghadap kiblat, itu kan bagian daripada ibadah kita. Dengan berwudu kita bersuci menghadap kiblat, ini lebih afdol dibandingkan dengan umpamanya belum berwudu atau tidak melihat arah. Dua-duanya boleh dilakukan, sama-sama berdoa di hadapan Allah. Tetapi dalam kondisi memang kita khusus, kalau bahasanya kita mau menghadap pejabat, pakaian harus bagus, kondisi kita pun siap. Tak mungkin kita baru bangun tidur menghadap pejabat kan? Pasti kita harus siap-siap mandi, pakai pakaian rapi, minyak wangi, kita pakai pakaian paling bagus. Begitu juga sejatinya ketika kita memohon, meminta kepada Allah. Kalau memang itu doa khusus yang kita betul-betul serius, maka kita posisikan, kita kondisikan kita dalam kondisi yang terbaik. Apa itu? Kondisi terbaik, suci kita dulu dengan berwudu. Bukan itu saja, menghadap kiblat. Bahkan ada namanya sholat hajat. Sholat kita dulu, baru berdoa ke hadapan Allah. Tetapi, pada momen-momen tertentu, terkadang kita tak sempat wudu. Boleh, boleh. Tidak menghadap kiblat, boleh, boleh. Tetapi, yang tentunya lebih afdol, yang lebih utama, pastinya berwudu dan menghadap kiblat. Memang ada momen-momen tertentu yang khusus doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berbagai hadis seperti ba'da salat asar atau ketika hujan. Memang ada waktu-waktu spesial hari Jumat gitu. Tetapi pada kondisi apapun Allah mendengarkan doa-doa kita itu. Jadi dimanapun kita dengarkan Allah berdoa, baik berwudu tak berwudu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih afdalnya memang berwudu dalam keadaan suci. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah terkait dengan apa tadi ya?
1: Iya, ini apakah penyebab doa tidak dijawab oleh Allah begitu, Ustaz?
0: Doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Mu'min ayat 60 atau surah Ghafir 60 ini Allah kasih garansi. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini sangat spesial para pendengar yang dimuliakan Allah. Kenapa? Allah perintahkan untuk berdoa. Sekaligus Allah berikan garansi. Apa garansinya? Bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Timbul pertanyaan. Aku sering berdoa, tapi sampai sekarang tak dikabulkan. Itu gimana? Ada hadis dari Wirt Ahmad, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Tidaklah seseorang itu berdoa melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Apa itu? Pertama, disegerakan doanya, dimintanya langsung dikasih. Kemudian yang kedua, disimpan pahalanya di akhirat. Artinya ketika kita berdoa tak diijabah di dunia, tapi apa? Menjadi pahala di akhirat. Atau dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengannya. Artinya, kita berdoa minta rezeki, minta uang banyak, tapi tak dikasih uang banyak, tapi dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya. Apa itu? Keluarga sehat-sehat. Nah, gitu. Jadi, kita yang berdoa kepada Allah, bukan Allah tak ambulkan doa kita, tetapi Allah mengabulkan doa itu dengan berbagai cara, diantaranya itu bisa cash langsung, kita minta langsung dikasih Allah. Kemudian yang kedua, disimpan Allah pahalanya, nanti di akhirat akan diberikan. Kemudian yang ketiga, doa kita itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan. Jadi tak jadi bala itu menimpa kita, Allah ganti gara-gara doa kita. Kemudian begini, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai contoh Nabi Ibrahim, itu diabadikan Allah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang solih. Ini ada dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim ini 80 tahun baru dikabulkan Allah. 80 tahun. Sekelas Nabi Ibrahim 80 tahun. Padahal Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. 80 tahun baru dikabulkan Allah. Kalau kita berkaca sebetulnya, siapalah kita ini dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu kita harus yakin, bukan Allah tak mengabulkan doa kita, tetapi Allah mengabulkan doa kita itu pada waktu yang tepat. Atau doa kita ini adalah menolak musibah yang terjadi, diganti Allah. Nah itu dia. Jadi bukan Allah yang tak mengabulkan, tetapi Allah berikan jawabannya pada waktu yang tepat. Kenapa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau kita berbicara tentang masalah Nabi Ibrahim, 80 tahun. Jadi kalau kita berdoa, belum dikabulkan Allah, kalau masih setahun dua tahun, nah, kita mungkin harus bersabar, senantiasa berdoa kepada Allah. Doa-doa kita itu adalah ibadah kita. Boleh jadi doa kita ini diganti Allah dengan doa-doa yang lain. Kita minta rezeki banyak, kita minta kekayaan, tak dikasih Allah kekayaan, tapi Allah berikan kesehatan kepada kita. Kita minta kekayaan, tak langsung dikasihkan Allah kekayaan, tetapi Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga bagian daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa? Allah ganti doa-doa kita itu dengan kebaikan. Allah ganti doa-doa kita itu dengan cara menutup keburukan-keburukan. Nah, seperti itu, Mas Riki.
1: Baik. Alhamdulillah Ustadz, baik, karena sudah di penghujung waktu juga, ini kita akan akhiri pertemuan kita di Kajian Mutiara pagi ini dengan mendengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Ustadz. Singkat saja Ustadz, boleh 2 menit untuk menutup Kajian Mutiara pagi kita hari ini pada pertemuan yang baik ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah berbagi informasi dan juga ilmu yang bermanfaat ya Ustadz. Semoga ini menjadi bekal dan juga ladang amal untuk Ustadz sendiri ya. Baik, langsung saja saya persilakan Ustadz.
0: Baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan Kajian Mutiara Pagi pada pagi yang penuh berkah ini, surah Al-Ghafir ayat 60 atau surah Mukmin ayat 60 ini, kita belajar bahwa doa adalah sumber optimisme seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwasanya setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih berdoa, selama itu pula harapan tidak boleh padam. Kenapa? Karena Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha Mengabulkan doa-doa hambanya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, karena doa-doa kita adalah keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Doa-doa kita adalah bagian daripada ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba ورزقا واسعا وعملا متقبلا Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kajian Mutiara Pagi dimanapun berada, inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yakulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setiap pro satu di mana saja Anda berada, saatnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama berita daerah pagi, produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Jadi kita sudah menyiapkan kegiatan bazar UMKM, kan berlangsung di lapangan Benteng.
2: Untuk armada kita ada 12, bantuan armada dari Pemko Binjai sama Pemko Deli Serdang masing-masing 1, jadi keseluruhan ada 14 mobil.
0: Sari Berita. Menjelang Rakernas ke-18 Apeksi, pemerintah Kota Medan mematangkan seluruh persiapan untuk menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berhasil mengendalikan kebakaran pabrik mainan di Medan Johor pada Minggu sore kemarin. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita pagi selengkapnya. Senin 22 Juni 2006 bersama saya Ricky Subandi. Pendengar, pemerintah Kota Medan memastikan kesiapannya sebagai tuan rumah perhelatan rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi dengan seluruh persiapan yang kini memasuki tahap penyempurnaan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi telah memasuki tahap finalisasi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Muhammad Sofian mengatakan, seluruh aspek penyelenggaraan mulai dari lokasi kegiatan, akomodasi hingga transportasi peserta telah dipersiapkan secara matang. Ia menyebut sebanyak 97 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia telah terkonfirmasi hadir dalam kegiatan tersebut. Sofian menjelaskan selain agenda utama Rakernas, sejumlah kegiatan pendukung juga akan digelar. Di antaranya Indonesia City Expo, Pawai Budaya, serta berbagai kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Dari sisi ekonomi, pemerintah Kota Medan memproyeksikan perputaran uang selama pelaksanaan kegiatan mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari belanja peserta pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga produk UMKM lokal. Pemerintah Kota Medan juga telah menyiapkan berbagai ruang promosi bagi pelaku UMKM. Sejumlah bazar dan stand UMKM akan hadir di beberapa titik kegiatan, termasuk di lapangan Benteng dan lapangan Merdeka. Fasilitas tersebut diberikan secara gratis.
1: Jadi kita sudah menyiapkan kegiatan bazar UMKM, akan berlangsung di lapangan Benteng. Berikutnya juga nanti dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Medan yang dirangkaikan dengan Rakernas ini, juga akan ada stand UMKM yang akan kita bangun ya di venue yang ada di lapangan Merdeka. Kebetulan di lapangan Merdeka juga akan ada kegiatan rutin tahunan, agenda dari Dinas Pariwisata Kota Medan yaitu gelar Melayu Serumpun. Nah, jadi kita sudah persiapkan untuk para pelaku UKM bagaimana mereka nantinya bisa beraktivitas dan memasarkan produknya, dan ini sama sekali nanti tidak akan kita pungut biaya.
3: Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan berpotensi lebih besar karena adanya efek pengganda ekonomi atau multiplier effect. Wahyu mengatakan dampak ekonomi dari Rakernas Apeksi diperkirakan tidak hanya berasal dari belanja langsung para peserta, tetapi juga dari efek berantai yang tercipta di berbagai sektor usaha. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini dapat menjadi peluang bagi Kota Medan untuk memperkuat citra sebagai kota tujuan meeting incentive convention dan exhibition atau MICE. Karena itu, Wahyu mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga kualitas pelayanan, menerapkan harga yang wajar, serta memanfaatkan transaksi digital agar para tamu memperoleh pengalaman yang baik selama berada di Kota Medan.
4: Kita memanfaatkan momen ini menjadi kota yang kalau ini sukses berjalan, ada istilah MICE. Kotanya kalau ada meeting tuh di Medan, kalau ada exhibition tuh di Medan. Nah, ini yang mau kita dapatkan. Nah, kalau ini bisa sukses, ini kan bukan hanya Pemko atau Pemkab Deli Serdang tadi misalkan ada acara ini, penyelenggara bukan hanya penyelenggara yang dapat citra positif, tapi juga kontribusi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memberikan dukungan dalam arti kayak tadi layanan yang baik. Jadi UMKM kita janganlah menyia-nyiakan momen ini.
3: Adapun kegiatan Rakernas ke-18 Apeksi akan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Pada periode yang sama juga berlangsung kegiatan nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia di Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia di kawasan Medan dan sekitarnya diharapkan semakin memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Medan mengajak seluruh warga untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan kesan positif kepada para tamu yang datang, sehingga Medan semakin dikenal sebagai kota yang nyaman untuk dikunjungi maupun menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berhasil memadamkan kebakaran pabrik mainan di Kecamatan Medan Johor dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam kemarin sore. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Untuk armada kita ada 12, bantuan armada dari Pemko Binjai.
5: Kebakaran yang melanda pabrik mainan di Jalan Ladang, Gang Perdamaian, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, yang terjadi pada Sabtu malam pukul 20:34 waktu Indonesia Barat, berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran pada pukul 17:00 waktu Indonesia Barat minggu sore kemarin. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Medan, Wandro Abadi Agnelus Malau, mengatakan pihaknya mengerahkan 14 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Material yang terbakar berupa produk jadi serta biji-biji plastik dengan jumlah mencapai sekitar 15 ton. Wandro menyebut, dugaan awal penyebab kebakaran berkaitan dengan pemasangan gardu listrik di dalam perusahaan yang diduga mengalami korsleting sebelum api menjalar ke area produksi.
2: Untuk armada kita ada 12, bantuan armada dari Pemko Binjai sama Pemko Deli Serdang masing-masing satu. Jadi keseluruhan ada 14 mobil. Nah, untuk arealnya sendiri itu agak lumayan luas, itu lebih kurang lebar artinya itu ada 30 meter kali 100 lebih ke belakang untuk panjang bangunan. Yang terbakar itu udah produk jadi termasuk biji-biji plastik hampir 15 ton itu yang terbakar, sehingga itu yang kita untuk pemadaman sampai jam 5 sore tadi baru selesai. Kalau dugaan awal itu dari masyarakat yang melihat katanya ada perusahaan memasang gardu dari PLN di dalam perusahaan yang mungkin ada korslet terbakar langsung menjalar ke produksi perusahaan. Kemudian pas di bawah gardu itu mesin-mesin perusahaan semua, termasuk dari solar untuk bahan bakar produksinya.
5: Lebih lanjut, Wandro mengatakan, 3 rumah dilaporkan terdampak dalam kebakaran ini. Namun tidak ada korban jiwa baik dari masyarakat maupun petugas pemadam kebakaran dalam peristiwa kebakaran ini. Meski api telah padam, Damkarmat Kota Medan masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api akibat tumpukan bahan plastik dan karet di dalam pabrik. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Menjelang Hari Bayangkara ke-80, Satuan Brimopolda Sumatera Utara membangun fasilitas sanitasi air bersih di sejumlah sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
6: Satuan Brimopolda Sumatera Utara membangun sarana sanitasi berupa penampungan air bersih di SD Negeri Desa Silinggom-Linggom, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan oleh personel Batalion C Pelopor Satuan Brimopolda Sumut. Komandan Batalion C Pelopor Satuan Brimopolda Sumut, Kompol Jainal Muhlisin, mengatakan pembangunan sumber air bersih tersebut melibatkan sekitar 40 personel dengan waktu pekerjaan kurang lebih 2 minggu. Ia menjelaskan sumber air tersebut dialirkan dari mata air menuju sekolah dengan jarak sekitar 200 meter untuk memenuhi kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.
7: Selamat Angkola 2 orang melaksanakan kegiatan ini kurang lebih 2 minggu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sumber mata air dan menyalurkan kurang lebih 200 meter dari mata air menuju ke SD Negeri.
6: Kegiatan pembangunan sanitasi air bersih tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sesuai arahan Kapolda Sumatera Utara melalui Dansat Brimopolda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Berikut laporan Abdul Jalil.
8: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubuk Kampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peresmian infrastruktur pasca bencana ini dilakukan Kasat bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jembatan dengan desain modular dibangun untuk menghubungkan 3 desa, yaitu Desa Lubukampolu, Desa Pagaran Honas, dan Desa Aikbontar di Kecamatan Badiri, sekaligus menjadi akses penting menuju ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh TNI Angkatan Darat, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana ekologi Sumatera. Kasat Maruli menyatakan pembangunan jembatan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada TNI. Ia menyebut jembatan modular, baik tipe Beli, Aramco maupun jembatan gantung efektif memulihkan konektivitas warga dalam waktu relatif singkat.
9: Jadi saya kesini mau lihat proses jembatan-jembatan yang kita buat selama bencana ya. Namun sekarang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa seluruh jembatan yang sederhana atau yang bisa jadi Beli atau beton yang hanya sekitar 20 meter dengan Aramco atau jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui Angkatan Darat.
8: Dalam kunjungan kerja Kasat Maruli di Tapanuli Tengah, ia juga meninjau pembangunan pipanisasi air bersih dan mengikuti kegiatan reboisasi di wilayah terdampak bencana ekologis itu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Karateka Tim Nasional Indonesia sekaligus mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Laisa Al-Humairah Lubis, berhasil meraih medali emas pada ajang ASEAN Senior Karate Championship 2026 yang digelar di Bali minggu kemarin. Pada laga final, Laisa mengalahkan karateka asal Yordania, Nara Yasser, dengan skor 6-3. Laisa menunjukkan performa impresif sejak awal pertandingan dengan menyingkirkan sejumlah lawan kuat, termasuk karateka peringkat 10 dunia, Arika Gurung. Ia mengaku kemenangan tersebut merupakan hasil dari latihan panjang dan disiplin yang selama ini dijalani serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di ajang berikutnya. Sementara Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin, menyampaikan apresiasi atas capaian Laisa yang dinilai tidak hanya membanggakan kampus, namun juga mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Ia pun berharap capaian Laisa tersebut dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional petisah berfluktuasi dalam beberapa hari terakhir, dengan tomat dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Tomatnya naik tadi, 20, hari harga 12.
5: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional petisah terpantau mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Pedagang cabai di pasar petisah, Cut Nur, mengatakan harga komoditas tomat hingga hari ini mencapai Rp20.000 per kilogram dari yang sebelumnya berada pada harga Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini sudah terjadi selama 4 hari terakhir. Cut menyebut, selain tomat, komoditas bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp28.000 per kilogram, kini naik Rp14.000 menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai merah dan cabai rawit, Cut menyebut tidak mengalami kenaikan harga meskipun harga kedua komoditas ini masih cenderung tinggi.
11: Cabai rawit hari ini Rp40.000, dari tua, ini Rp40.000, nah, kalau yang nomor 2 Rp35.000. Tomatnya naik tadi, 20, hari harga 12, dicapai 20. Sudah ada 4 hari, bawang merah normal 34. Okoci naik tadi, dari 30, 28 jadi 42, sudah sedikit lebih.
5: Sementara, harga ayam potong justru mengalami penurunan harga. Pedagang ayam potong di pasar petisah, Supri, mengatakan, harga ayam hari ini dijual dengan harga Rp31.000 per kilogram, turun Rp2.000 dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp33.000 per kilogramnya. Selain ayam potong, daging ayam filet juga mengalami penurunan harga yang sebelumnya dijual pada harga Rp52.000 per kilogram, turun menjadi Rp50.000 per kilogramnya.
12: Hari ini masuk ayam harga Rp25.000, kalau ayam hidup, kalau jual kami Rp31.000-Rp32.000, semalam Rp33.000 turun. Stok banyak tuh, wah, banjir kuasa, stok kandang banyak. Filet ini hari Rp50.000, semalam Rp52.000, sepi, nggak ada orang, tengoklah, nggak ada orang. Selasa lah mulai, pas tanggal merah itu.
5: Lebih lanjut, Supri mengatakan, meskipun saat ini harga ayam cukup stabil dan stok ayam melimpah, namun aktivitas jual beli masih cenderung sepi dalam beberapa hari terakhir. Supri berharap harga ayam tetap stabil agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Hari Ayah Sedunia yang diperingati setiap hari Minggu ketiga bulan Juni menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Hari Ayah Sedunia diperingati sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ayah dalam keluarga. Selain menjadi pelindung dan pencari nafkah, ayah juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta mendampingi proses pendidikan anak. Psikolog dan akademisi Universitas Potensi Utama, Rahmat Syaibani, mengatakan keterlibatan ayah dalam dunia pendidikan anak perlu terus diperkuat. Menurutnya, selama ini peran orang tua di lingkungan sekolah lebih banyak diidentikan dengan ibu, padahal kehadiran sosok ayah juga sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan dan penguatan bagi anak. Rahmat menjelaskan, sosok ayah tidak selalu harus diartikan sebagai ayah kandung. Dalam kondisi tertentu, figur ayah dapat hadir melalui paman, abang, atau anggota keluarga lain yang mampu memberikan pendampingan dan teladan bagi anak.
13: Sosok ayah itu kan tidak harus serta-merta sosok ayah yang sebenarnya. Sosok ayah bisa muncul dari mana saja. Bisa dari ayah temannya, jadi biar anak itu mengenal sosok ayah itu bagaimana.
3: Sementara itu, seorang ayah berusia 60 tahun, Zul, menilai peran ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga hadir dalam proses tumbuh kembang anak. Menurutnya, membesarkan anak membutuhkan kesabaran, kerjasama antara ayah dan ibu, serta keteladanan yang diberikan setiap hari di lingkungan keluarga.
14: Udah jalani aja, kerjasama sama mamanya, udah. Dengan anak itu masing-masing bawa rezekinya. Pokoknya udah pagi sarapan diantar ke sekolah, siang pulang sekolah jemput, sampai rumah tanya ada PR-nya, ada PR kerjakan dulu PR, habis itu pergi les lagi, malam belajar lagi sekalian belajar untuk pelajaran besok.
3: Lebih lanjut Zul mengatakan kehadiran ayah dalam kehidupan anak sangat penting untuk memberikan rasa aman, dukungan dan contoh perilaku yang baik. Menurut Zul, nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini melalui perhatian, kasih sayang dan keteladanan dan orang tua akan menjadi bekal penting bagi anak dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Demikian Mutiara Lubis belajar melaporkan. Lagi,
14: sekalian belajar untuk pelajaran besok.
0: Untuk membahas terkait pentingnya sosok ayah dalam keluarga akan dibahas lebih lanjut dalam program Dialog Aspirasi Sumut bertajuk peran ayah dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Bersama dengan narasumber Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi serta psikolog Sunarto, dan Dialog Aspirasi Sumut akan dipandu oleh Indra Widyastuti. Pagi ini pendengar, Senin 22 Juni 2026 pukul 8.00 hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, dan disiarkan secara langsung di siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan dari aplikasi RRI Digital serta live streaming di channel YouTube RRI_Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, peringatan Hari Hujan Sedunia pada 22 Juni menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersinergi dalam merawat kawasan Batang Toru agar tetap memberikan manfaat lingkungan yang berkelanjutan. Berikut laporan Andreas Purba.
15: Nah, yang jadi perhatian kami ini sebenarnya itu di ekosistem Batang Toru sih, hutan Batang Toru, di mana
16: peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia yang jatuh pada hari ini Senin 22 Juni 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan ekosistem Batang Toru. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sumatera Utara, Jaka Kelana, menyebut kawasan Batang Toru menjadi salah satu ekosistem hutan hujan yang sangat penting di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Ia mendesak seluruh pihak untuk memberikan perhatian khusus pada hutan hujan ini karena perannya sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem air. Melalui langkah perlindungan yang tepat, ia berharap kawasan Batang Toru dapat terus lestari, sekaligus mendukung keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya dari ancaman dampak kerusakan lingkungan.
15: Nah, yang jadi perhatian kami ini sebenarnya itu di ekosistem Batang Toru sih, hutan Batang Toru, di mana kami menganggap bahwa Batang Toru itu rimba terakhir kita di Sumatera Utara. Nah, sementara di Batang Toru itu banyak kegiatan ya, kegiatan dari perusahaan yang kita menilai berpotensi mengganggu ekosistem Batang Toru itu, baik dari segi kerusakan hutan, kerusakan ekosistem air, dan lain sebagainya.
16: Sementara Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, Kusnadi, mengingatkan pentingnya sikap hati-hati dalam membuka lahan baru. Menurutnya kawasan hutan di daerah perbukitan yang tinggi harus tetap dijaga karena fungsinya yang mirip dengan spons raksasa yang menyerap air hujan. Jika wilayah resapan air ini dirawat dengan baik, ia meyakini pasokan air bersih dan energi alami untuk masyarakat akan selalu aman, sekaligus menjauhkan masyarakat dari risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
17: Saya tidak mempersoalkan konteks kewenangan negara dalam memberikan izin, tapi bagaimana implementasi izin yang diberikan tadi betul-betul di rel yang benar. Kalau memang wilayahnya katakanlah merupakan kemiringan tertentu, ya jangan dibuka supaya nggak longsor. Kalau daerah tadi yang diberikan izin merupakan catchment area, tangkapan air, ya jangan dibuka juga. Sehingga nanti supply dari katakanlah energi juga terjaga.
16: Sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia, Kusnadi juga mengajak masyarakat untuk tidak sekedar menanam pohon secara seremonial, melainkan juga berkomitmen dalam merawatnya hingga tumbuh besar. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, ia optimistis proses pemulihan hutan hujan di Sumatera Utara dapat berjalan lebih cepat dan membawa manfaat nyata bagi generasi mendatang. Andreas Purba melaporkan.
17: Energi juga terjaga.
0: Solidaritas aktivis Tanjung Balai menebar 2.000 bibit ikan di Sungai Sijambi setelah proses normalisasi yang dilakukan pemerintah kota Tanjung Balai. Berikut laporan Hendra Syaputra.
18: Solidaritas aktivis pemerhati lingkungan di Kota Tanjung Balai menebar sebanyak 2.000 bibit ikan nila di Sungai Sijambi, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan revitalisasi sungai yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Balai. Penebaran bibit ikan ini juga menjadi bentuk apresiasi para aktivis terhadap langkah Wali Kota Tanjung Balai, Mayarudin Salim, yang telah melakukan pengerukan dan normalisasi Sungai Sijambi. Sungai yang selama puluhan tahun dikenal dangkal dan dipenuhi sampah itu kini mulai terlihat lebih bersih dan lebar. Sejumlah warga menyebut kondisi Sungai Sijambi saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan anak-anak di sekitar kawasan tersebut mulai memanfaatkan sungai untuk bermain dan berenang. Perwakilan aktivis Ramadan Batubara mengatakan, kegiatan penebaran bibit ikan merupakan bukti dukungan masyarakat terhadap program pemerintah dalam mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.
19: Kegiatan ini adalah sebagai bukti dukungan kami terhadap pemerintah Kota Tanjung Balai dalam memelihara dan kembali merevitalisasi sungai-sungai yang saat ini di Kota Tanjung Balai sangat banyak memang sudah dijadikan tempat bangunan dan tempat pembuangan sampah. Harapan dari kami melalui kegiatan ini semoga menjadi titik awal untuk kita semua menjaga lingkungan, terutama sungai yang sudah dibersihkan oleh pemerintah. Mari kita jaga bersama, tidak lagi membangun bangunan, baik itu bangunan permanen dan sementara, serta tidak membuang sampah ke dalam sungai.
18: Menurut Ramadan, langkah normalisasi Sungai Sijambi menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Tanjung Balai dalam menjaga dan memulihkan ekosistem sungai yang selama ini mengalami penyempitan dan pendangkalan. Ia menilai, sungai memiliki peran penting sebagai saluran air sekaligus bagian dari identitas wilayah pesisir seperti Kota Tanjung Balai yang memiliki banyak aliran sungai. Ramadan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai agar manfaat program revitalisasi dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, para aktivis berharap pemerintah Kota Tanjung Balai terus melanjutkan program normalisasi sungai di berbagai wilayah yang dinilai rawan mengalami penyumbatan aliran air. Dikatakan Ramadan, agar Pemkot Tanjung Balai lebih berani dan lebih tegas melakukan normalisasi sungai yang ada di Kota Tanjung Balai supaya dapat mencegah banjir musiman akibat pasang air laut maupun hujan deras, ucap Ramadan. Melalui kegiatan tersebut, para aktivis berharap Sungai Sijambi dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus mendukung terwujudnya program Tanjung Balai Elok Maju Agamais dan Sejahtera yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Wali Kota Padang Sidempuan menegaskan pentingnya kedisiplinan, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Berikut laporan Lia Nasution.
20: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidempuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
1: Pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
20: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Dengan informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Okay, let's go.

0: 93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, saatnya pagi ini Riki akan ajak Anda untuk menyimak informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pendengar, ada Bang Devri di line telepon studio pagi ini ya. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Bang Riki.
0: Iya, apa kabar pagi ini Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Baik, kita akan simak tentunya informasi, update informasi terkini perakiran cuaca untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2006. Persilakan Bang Devri.
1: Baik, terima kasih Bang Riki di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Senin 22 Januari 2026. Pada pagi hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batubara, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Kami himbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petiran angin kencang di wilayah lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan Bang Riki studio.
0: Baik, terima kasih Bang Devri. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali ya. Selamat pagi. Tentunya berikan informasi yang telah disampaikan oleh Bang Devri, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, yang telah menyampaikan informasi perakiran cuaca pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Dan saat lagi pendengar, akan kita simak pula informasi terkini pergerakan harga pasar yang akan kita dengarkan dan juga simak bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara atau pemantau harga pasar bersama dengan Pak Gunawan Benjamin ya. Saat lagi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi bergerak. Saatnya kita akan simak tentunya pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Kita ada Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Pak Riki, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabar Pak Gun? Pagi ini sehat?
1: Ya, alhamdulillah baik ya Pak ya.
0: Alhamdulillah ya, baik. Pak Gun, tadi di berita pagi ini ada beberapa informasi yang Riki dapat bahwa harga tomat dan aduh satu lagi Riki kurang jelas ingat deh. Tapi harga tomat atau mungkin salah satu komoditi ini mengalami kenaikan atau mungkin perubahan harga yang signifikan Pak Gun. Ini apa penjelasannya Pak Gun? Silakan.
1: Oke. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan ya sempat menyentuh Rp25.000 per kilogram itu tomat sempat menyentuh level tersebut di bulan Mei kemarin. Harganya berhasil turun, tapi sejauh ini masih mahal memang. Dan sejauh ini kalau kita lihat di pagi hari ini tuh harganya Rp13.000 sampai Rp16.000 per kilo. Ya, ini salah satu pemicunya begini. Pertama, pada saat sebelum masa panen ya, itu akan ada masa tanam. Masa tanam kita tuh terganggu untuk wilayah Kabupaten Karo. Ada hujan es pada saat itu. Sehingga tanaman yang udah ditanam itu mengalami kematian. Banyak yang mati sehingga supply-nya turun pada saat harusnya di musim panen seperti di bulan Mei. Dan kita berharap banget nih dari pasokan tomat yang ada di wilayah Sumatera Barat ya. Tetapi memang sayangnya harga di luar itu memang lebih tinggi juga dibandingkan dengan Sumatera Utara. Alhasil harganya sulit untuk turun. Sehingga pada awal pekan ini harga tomat masih bertahan mahal. Nah selanjutnya kalau kita lihat harga cabai rawit, ini pagi hari ini itu di angka Rp35.000 per kilo ya, atau sedikit naik dibandingkan dengan posisi kemarin di kisaran angka Rp32.000. Harga cabai merah berada di kisaran angka Rp44.000 atau naik dibandingkan dengan hari Sabtu ya, yang masih berada di kisaran angka Rp42.000-an. Disusul kemudian ada harga cabai hijau berada di kisaran angka Rp26.000 ya, ini sedikit naik juga dibandingkan dengan sebelumnya. Dan harga cabai caplok masih stabil di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Cabai secara keseluruhan masih stabil. Di pekan-pekan ke depan diproyeksikan masih akan bergerak dalam rentang ya, mungkin kalau kita lihat cabai merahnya berada kisaran angka Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilo. Artinya masih relatif sama dibandingkan dengan sepekan perdagangan sebelumnya. Disusul kemudian ada harga bawang putih yang berada kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Ini masih sama dibandingkan dengan harga hari Sabtu. Harga bawang merah kisaran angka Rp34.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Ya, ini juga tidak begitu banyak mengalami perubahan. Menyusul kemudian ada harga daging ayam ya. Daging ayam di masih stabil di kisaran angka 32. Berarti memang harganya sudah di kisaran angka 28 hingga 35 nih kalau saya melihatnya. Jadi memang harga daging ayam juga ya agak sedikit pulih ya, tapi memang kondisinya ini lebih pengaruh oleh faktor supply yang memang agak sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 atau Rp2.200 per butir. Menyusul kemudian ada harga daging sapi yang masih berada di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Ini masih relatif stabil. Nah, selain tomat tadi yang kita sebutkan, ini juga kita mau kabarkan bahwasanya harga beras ya dalam sepekan terakhir khususnya sejak tanggal 15 ke akhir pekan kemarin di beberapa pasar tradisional di Kota Medan itu terjadi lompatan atau naik kenaikan harga beras, di mana pasar Petisa itu kenaikan berasnya mencapai Rp1.000 per kilo. Jadi memang naiknya cukup signifikan ya dibandingkan dengan sebelumnya yang masih kisaran angka 14 ribuan. Nah, kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh faktor di mana ada musim panen raya yang sudah mulai berakhir yang mengakibatkan supply beras itu mengalami penurunan. Di sisi lain kita juga berhadapan ya ke depan nih, kita bicara ke depan ada El Nino, ada pelemahan mata uang rupiah, ketidakpastian geopolitik di luar, ini berpeluang untuk membentuk harga beras yang lebih tinggi pada dasarnya seperti itu. Tapi kita akan melihat dulu nih bagaimana nanti kesigapan pemerintah dalam mengendalikan harga beras tersebut, karena memang beras ini menjadi bahan pokok utama masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga gula pasir yang masih bergerak di kisaran 18.500 hingga 19.500. Masuk kemudian ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran 19.000 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga ikan tongkol, ya ini turun ya di kisaran angka Rp20.000. Kalau kita bandingkan dengan hari Sabtu, ya, oke, sama dibandingkan dengan hari Sabtu, masih di angka Rp20.000. Ikan dendeng sebenarnya di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama. udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Ini juga relatif masih bergerak sama, ya. Gembung di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Ini juga sama nih. Menyusul kemudian ada harga buncis yang masih berada di kisaran angka Rp14.000 per kilo, ya. Ini nggak jauh beda nih. Wortel masih berada di kisaran angka Rp8.000 per kilo. Kentang masih berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Daun sopri berada di kisaran angka Rp26.000 per kilogram. Nah, ini daun sopri kalau kita lihat dibandingkan dengan hari Sabtu, dia sedikit turun ya, karena memang sempat menyentuh Rp27.000 per kilo. Dan kol ini berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Nah, ini masih sama dibandingkan dengan akhir pekan yang lalu. Selama bulan Muharram, ini terjadi penurunan demand yang cukup signifikan ya, karena memang bagi masyarakat ya, khususnya masyarakat Jawa yang beragama Muslim ya, suku Jawa yang beragama Muslim ini menghormati bulan Muharram tidak dengan tidak melakukan banyak kegiatan-kegiatan seperti pesta gitu ya, sehingga memang demand-nya itu untuk beberapa komoditas relatif mengalami penurunan di hampir semuanya ya, termasuk daging ayam, daging sapi, termasuk bumbu-bumbuan seperti cabai. Jadi memang secara keseluruhan aktivitas yang melemah itu nantinya baru akan usai ya setelah sebulan kemudian, ya lebih kurang udah nggak sampai sebulan lagi sih ya. Nah nanti baru nanti akan kita lihat demand and supply yang seperti apa lagi yang akan membentuk pasarnya. Namun dengan selama bulan Muharram ini nantinya demand akan membentuk harga yang lebih stabil dibandingkan dengan bulan-bulan normal lainnya, sehingga memang ya ini akan meringankan ya, akan meredam potensi laju kenaikan inflasi. Jadi sekalipun memang kita melihat adanya gangguan cuaca yang kerap memicu volatilitas harga yang cukup tinggi, tetapi memang kalau kita lihat dari beberapa indikator-indikator yang muncul saat ini memberikan gambaran bahwasannya kondisi pasar ya selama bulan Muharram ini akan lebih terkendali untuk pembentukan harganya. Jadi tidak ada potensi lompatan-lompatan yang tinggi selama tidak ada kenaikan harga pokok produksinya atau harga pokok penjualannya. Bagi masyarakat memang kalau kita lihat harga tomat yang mahal, belum ada garansi kapan ini akan bisa turun ya, tetapi kalau kita proyeksikan 2 minggu ke depan itu seharusnya sih kita akan memasuki musim panen di wilayah Sumatera Utara. Jadi memang ini tetap nanti kita akan update terus gitu ya. Sementara itu kalau untuk harga beras ini karena musim panennya udah mulai berakhir dan di Agustus nanti baru masuk pada panen selanjutnya. Nah ini yang dikhawatirkan sebenarnya, jangan sampai nanti pemerintah kecolongan ya, karena memang kondisi supply yang melemah ini bisa saja mendorong kenaikan harga beras lanjutan nantinya. Ya mungkin ada waktu sekitar 4-5 hari ke depan, ini tugas berat pemerintah untuk mengendalikan harga beras tersebut. Demikian Pak Riki untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita untuk perdagangan hari ini.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap sekali. Yes. Semoga ini informasi-informasi disampaikan bermanfaat Pak Gun ya. Dan ya, harapan kita untuk harga pasar bisa tetap stabil agar tidak merugikan masyarakat tentunya ya. Terima kasih Pak Gun, salam sehat, selamat beraktivitas kembali.
1: Pagi,
0: selamat pagi Pak Gun. Baik, pendengar, demikian update informasi terkini pergerakan atau mungkin update perkembangan harga pasar begitu ya, yang telah disampaikan oleh pengamat atau pemantau harga pasar, ada Pak Gunawan Benjamin ya. Dan pendengar, pastikan jangan kemana-mana karena saat lagi akan kita jelang pukul 7 di Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Prasata Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Kita akan bergabung bersama dengan Pro3 mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudy Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu